0: Nih, pakai jerjanya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi 6 Bro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Kalau pagi-pagi itu lagu kayak gimana sih yang bikin mood kamu naik? Coba di request dulu. Yes, ke WhatsApp kita ya di 0816 11 06 916. Or Instagram kita juga boleh di @Bro2RariPalembang, teman Bro 2. Karena ya, kalau pagi-pagi itu kayak nyawa kita belum kekumpul, tapi kita sudah harus menjalani hari ya. Jadi salah satu alternatif adalah mendengarkan lagu-lagu yang kita suka. Biasanya sih kalau pagi-pagi mah lagunya upbeat ya. Gak mungkin dong pagi-pagi aku muterin kamu Bernadia belum ada satu bulan. Please. Jangan galau pagi-pagi ya, apalagi ini pagi minggu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Hah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, Eklat. Bentuk cinta teman bro dua. Menurut kamu bentuk cinta tuh yang kayak gimana sih? Apakah yang kalau misalnya kamu buka mata di pagi hari udah ada morning text dari doi? Atau pagi-pagi udah ada di depan rumah ngajak cari sarapan bareng? Karena secara ya Palembang kan banyak banget ya tempat-tempat yang harus didatengin kalau ngomongin soal makanan teman bro dua. Karena makin hari tuh makin banyak tempat sarapan ya. Yang kalau dulu tuh susah banget cari tempat sarapan yang comfy pagi-pagi karena kafe-kafe juga buka di jam 10 ke atas. Tapi sekarang tuh udah banyak banget ya kafe yang buka dari jam 7 teman pro 2. Bahkan di daerah Kambang Iwa aja itu udah banyak banget kafe-kafe yang emang khusus buat sarapan gitu loh. Tapi kalau misalnya kamu punya tempat favorit atau yang ada tempat yang pengen kamu rekomendasiin, boleh banget bagi-bagi dong di mana tempatnya makan enak itu ya. Tag aja Pro 2 Palembang di kiriman Instagramnya teman Pro 2 atau juga maybe kamu bisa langsung ke WhatsApp kita di 0816 1106 916.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Yes, ngomongin masalah sarapan, tempat sarapan yang masih paling best sellers di hari Minggu adalah Kampung Iwa, teman Pro 2. Ya, karena memang mungkin tempatnya bervariasi ya, enggak cuma satu jenis atau tiga jenis makanan aja, tapi kayaknya semua jenis makanan ada deh di Kampung Iwa ya. Mulai dari yang ringan-ringan, teman Pro 2, sampai yang berat-berat juga ada. Mulai dari yang manis, asin, asam juga ada sih, karena terakhir aku lihat kemarin waktu beberapa minggu yang lalu juga ada yang jualan rujak ya. Asam-asam ada, manis-manis juga ada, dimsum mentai kesukaan semua orang itu ada ya. Terus juga minum-minuman juga banyak, teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya kamu lagi cari destinasi pilihan pagi hari ini nih ya, bisa kamu datengin Kampung Iwa. Tapi memang agak padat ya kalau pagi hari ini aku lihat, teman Pro 2, dari pantauan CCTV, karena di jalannya aja itu dipenuhin sama manusia ya, karena memang masih car free day, teman Pro 2. Kalau untuk di Kampung Iwa ya, di jam segini, jam 8 nanti baru deh dibuka lagi jalannya. Tapi pagi hari ini rame banget ya, mostly orang banyak jajan-jajan, dan juga ada yang jogging di trekkingnya Kampung Iwa, teman Pro 2. Yes, boleh deh nanti kalau misalnya kamu juga lagi ke arah Kampung Iwa, di report aja gimana keadaannya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Produ FM 4.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang tuh lagi naik daun banget film Korea yang Teach You Listen ya. Karena emang filmnya tuh kayak bikin kita puas banget ya sama setiap ending di seriesnya, teman Pro 2. Ada 10 episode dan masing-masing episode tuh punya cerita masing-masing ya. Jadi memang best banget deh pemainnya, teman Pro 2. Nah, tapi yang lebih best lagi adalah teman Pro 2 ya. Drama yang Teach You Listen digarap sama Kim Woo-yeol, teman Pro 2 ya. Itu salah satu sutradara di Korea yang sekarang nih juga bakal ngeluarin drakor medis, teman Pro 2. Yes, ya. Jadi memang drakor medis First Doctor pemainnya juga sama ya. Jung Ri Won, teman Pro 2, ahli bedah yang kelihatannya dingin dan kuat banget, teman Pro 2. Jadi memang beberapa orang yang terlibat di dalam film Teach You Listen itu juga terlibat di film First Doctor, teman Pro 2 ya. Salah satunya itu Kim Woo-yeol ya, teman Pro 2, si cowok yang jadi agen rahasia di film The Chill Listen kemarin, teman Pro 2. Nah, dia bakal memerankan jadi dokter di situ, teman Pro 2. Yes, ya. Jadi memang belum ada detail karakter dipastikan dia bakal dapat peran apa, tapi ya dia ini sempat ditawarin jadi peran utama, teman Pro 2. Oh, ya. Oke. Dan memang menariknya First Doctor ini bakal jadi reuni ketiga dengan sutradara yang sama, teman Pro 2, karena sebelumnya mereka pernah kerja sama juga bareng di drama Juvenile Justice terus juga Teach You Listen. Ah, udah enggak sabar nih nonton filmnya ya. Karena emang dari Teach You Listen kita tuh udah punya ekspektasi yang tinggi banget sama produser ini ya.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Terbaik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, seminggu pagi tuh memang banyak banget aktivitas ya yang bisa kita lakuin teman Pro 2, mulai dari jogging, tapi karena ini udah selesai car free day-nya jam 8 lewat ya. Jadi memang jalanan udah mulai dibuka lagi untuk motor dan mobil teman Pro 2 ya. So buat kamu yang hari ini kayaknya udah pagi-pagi udah seger banget, terus lagi istirahat juga, dan nanti bakal ada acara keluar ya, hati-hati aja di jalan ya. Semoga acaranya hari ini lancar, aman-aman aja. Tapi walaupun misalnya, walaupun di bundaran sekitar Ampera udah selesai car free day-nya teman Pro 2, di Kampung Iwa masih dong ya. Masih dengan agenda car free day di Kampung Iwa teman Pro 2, ini masih banyak banget masyarakat-masyarakat ya yang ada di Kampung Iwa, terlihat dari pantauan CCTV. Tapi memang udah ada beberapa pengendara motor yang lewat ya, karena memang kalau untuk mobil kayaknya gak bisa deh, karena emang crowded banget, gak bisa lewat juga karena banyak penjualnya masih ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang bawa mobil terus mau lewat dari Kampung Iwa, bisa dari belakang ya, dari arah kafe Kopi Hati, Kopi Dari Hati, nah itu bisa tuh kamu lewat dari situ teman Pro 2. Yes ya. Buat kamu juga yang pengen report keadaan Kota Palembang pagi hari ini, boleh banget, aku tungguin di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or di Instagram kita di @pro2rrpalembang.

0: Halo adek, nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
1: Oke ayang, love you.
0: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
1: Sama ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih bu, si Lilis, pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
1: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
0: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang selain teman Point 6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah di jam 9 akhiran, artinya ya. Artinya kita harus geser dulu teman Pro 2 ke dunia pariwisata dan juga budaya Kota Palembang. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas seputar pariwisata dan budaya Kota Palembang. Nanti aku juga bakal ada obrol bareng sama Rosa ya, salah satu mahasiswi di Palembang. Tapi dia juga salah satu pemuda yang menurut aku suka banget ya memajukan kebudayaan-kebudayaan dan juga mengangkat kebudayaan Palembang, teman Pro 2. Nanti kita bahas bareng-bareng deh, bareng sama Rosa juga. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: ngeliatin.
1: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
1: Eh, nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan, krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, dengarkan Mbak. Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Itu Mayas X Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes ya, seperti yang udah aku spill tadi, teman Pro 2. Pagi hari ini kita bakal ngobrolin seputar seputar budaya dan juga pariwisata ya. Gak apa-apa, di start aja kakak. Yes ya. Jadi kita di sini gak sendiri, teman Pro 2. Aku bakal menghubungi salah satu temanku yang benar-benar kayaknya dia sering banget ya ikut ke acara-acara kayak kebudayaan. Nah, udah terhubung. Halo, selamat pagi.
1: Halo pagi Kak Erin.
0: Aduh, ada siapa nih, kenalan dulu dong.
1: Halo, aku Rosa.
0: Nah, ya. Ada Rosa di sini, teman Pro 2. Mungkin kamu yang stay tune banget sama RRI itu benar-benar dari beberapa hari yang lalu sempat dengar Rosa juga ya. Karena sempat mampir juga ya Rosa ya di Sore Ceria ya.
1: Iya, waktu itu mampir ke RRI Pro 2.
0: Yes, dan di situ tuh kayak benar-benar Rosa tuh kayak wah, ternyata dia adalah seorang kayak coach balerina juga ya. Tapi aku taunya dulu Rosa itu ikut kayak apa sih Rosa yang untuk anak-anak itu?
1: Ikut putri remaja Indonesia.
0: Yes, itu benar-benar kayak dia mengangkat semua kebudayaan di Kota Palembang sampai bikin lagu apa video klip sih kamu pernah ya?
1: Iya benar.
0: Iya kan kamu?
1: Presentasi itu.
0: Iya kan, wah ini nih ya. Nah tapi Rosa, menurut Rosa nih ya, hal apa sih yang terlintas di kepala Rosa tuh kalau kita lagi ngomongin masalah pariwisata dan juga kebudayaan di Kota Palembang?
1: Pastinya kalau pariwisata kan di Palembang banyak nih tempatnya, tapi kebudayaannya tuh masih kurang dikenal gitu. Kayak misalnya orang tuh taunya kalau ke Palembang misalnya makan pempek, tapi kan kita juga punya budaya kayak makan yang botekan, yang ngidang, yang makan yang di lantai gitu kan.
0: Iya benar.
1: Ya. Jadi orang itu masih terekspos gitu biasanya.
0: Oh iya, jadi kayak masih banyak kebudayaan Palembang nih yang harusnya orang tuh tahu nih ini ada gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi sebagai generasi muda yang lahir dan besar di Palembang nih, Rosa, apa sih yang paling kamu banggakan dari Kota Palembang?
1: Yang paling bangga sih pasti orangnya pada baik-baik ya, dan orang Palembang tuh kayaknya solid banget gitu, bang, gitu galau.
0: Iya benar-benar kayak pokoknya kayaknya kalau dilihat juga ya di seluruh penjuru Indonesia banyak juga orang Palembang ya. Kalau kamu kesini ada orang Palembang, kalau kamu kesitu ada orang Palembang. Iya ya kan, dan kalau misalnya biasa kayak oh Palembang juga, Palembang di mananya, Ulu Ilir.
1: Iya, walaupun kadang di luar daerah pun nyebutnya Palembang biasanya.
0: Iya ya, benar. Nah, apalagi kalau Rosa sekarang kan juga kuliah nih di kampus yang notabene-nya itu banyak juga kan orang-orang dari luar kota Palembang nih. Itu kalau Rosa sendiri memperkenalkan Palembang ke teman-teman yang dari luar daerah tuh gimana sih?
1: Biasanya sih mereka udah research dulu ya Palembang tuh gimana sih, terus biasanya minta ajak, ayo kita ke Ampera, suka betul gitu.
0: Best sellernya, tempat yang paling sering pengen dikunjungi sama teman-temanmu yang dari luar Palembang di mana sih Rosa?
1: Iya sih, biasanya sih paling Ampera ya, apalagi sekarang kan Ampera ada kafe-kafe yang di bawahnya ada bisa foto-foto box, foto booth.
0: Oh iya, ada tren London Bridge juga ya.
1: Iya, itu juga di TikTok.
0: Iya, malam-malam. Kamu udah pernah gak sih?
1: Enggak pernah buat sih.
0: Aduh, tapi sebagai generasi muda ini Rosa, menurut kamu seberapa penting sih peran generasi muda ini untuk mempromosikan pariwisata daerah?
1: Menurut aku penting sih buat kita teman-teman yang masih muda itu buat ngepromosiin Palembang, apalagi Palembang ini salah satu kota yang tertua kan di Indonesia. Jadi sayang banget nih kalau orang-orang tuh nggak tahu nih kalau Palembang tuh bagus, rame, seru gitu.
0: Bener. Tapi kalau sekarang, kalau dari Rosa sendiri, gimana nih cara paling efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata Kota Palembang?
1: Mungkin sekarang lewat platform sosial media ya, pastinya kayak mungkinnya kayak ikut tren TikTok kayak tadi,
0: iya.
1: Kan itu banyak yang buat, banyak yang pengen ke Palembang buat buat tren ini gitu.
0: Iya sih, benar. Nah, tapi kan orang sering bilang nih Rosa, ah kalau ke Palembang mah bingung, suka kalau jalan-jalan kemana maunya ke mall aja taunya gitu ya. Tapi kalau menurut Rosa sendiri, ada nggak sih tempat-tempat yang bisa didatengin selain mall di kota Palembang?
1: Banyak kok, kayak misalnya Jakabaring, Perak, BKB,
0: Oh iya.
1: Kepulau Kemarau, itu seru loh. Kepulau Kemarau.
0: Iya. Kamu pernah ke Pulau Kemarau?
1: Udah beberapa kali malah sama keluarga buat video gitu di Pulau Kemarau.
0: Oh iya, sempat bikin video-video kayak gitu juga ya?
1: Iya, kalau di Pulau Kemarau kan kita naik ketek dulu tuh.
0: Oh itu berapa sih? Berapaan sih biayanya? Karena kan mungkin orang juga yang lagi denger kayak, wah pengen juga sih, tapi berapa nih biayanya gitu?
1: Itu biasanya beda-beda ya, tapi Rosa itu pernah per kapal gitu sewanya.
0: Oh, per kapal.
1: Jadi kalau misalnya kita ramean, misalnya 5-6 orang itu biasanya satu kapal itu 150-200 gitu. Tapi kalau kita biasanya masuk pintu parkir BKB itu banyak tuh yang nawarin kayak travelnya gitu.
0: Jadi emang kalau misalnya pengen ke Pulau Kemarau nih, untuk teman-teman yang lagi denger juga, itu boleh langsung datang dari BKB ya, Rosa ya?
1: Iya, dari BKB itu banyak banget itu mas-mas ketek yang nawarin mau ke Pulau Kemarau enggak gitu.
0: Bener. Tapi ada tips gak sih kalau misalnya kita mau ke Pulau Kemarau biar gak dipatok harga tinggi? Karena kan orang-orang suka kayak, wah ngelihat ini nih nanti takutnya kena scam gitu lah. Gimana kalau kamu sendiri Rosa?
1: Kayaknya langsung nego aja deh, kami orang sekian, langsung berapa gitu.
0: Iya.
1: Kami rame juga yang mau ke Pulau Kemarau tuh, biasanya pada piknik gitu, apa bawa makan.
0: Oh iya, benar. Jadi emang kalau misalnya pendatang baru or maybe kayak kamu dari luar daerah, teman pro 2 langsung aja kayak nego harga gitu ya.
1: Iya, soalnya sayang banget tuh kalau ke Palembang tapi enggak ke Pulau Kemarau.
0: Bener, sayang banget. Kota Palembang tuh banyak banget yang bisa didatengin ya, selain mall ternyata ada museum, ada

0: momen-momen kayak gitu ya ternyata.
1: Benar.
0: Oke. Ya. Tapi nih Rosa, kalau misalnya kita, aku pengen nanya cepetan nih sama Rosa ya. Jadi aku bakal nanya dan Rosa bakal jawab cepetan, enggak sampai 5 detik mikirnya ya.
1: Oke.
0: Ya, kita buktikan sepalembang apa sih Rosa ya. Sebenernya itu ini lebih ke pilihan sih ya. Oke deh, Rosa ready ya?
1: Oke, ready.
0: Pempek atau tewan?
1: Pempek.
0: Oh, Jembatan Ampera bagus siang atau malam?
1: Malam.
0: Oke, wisata kuliner atau wisata sejarah di Kota Palembang?
1: Wisata kuliner.
0: Oke. Tiga kata yang menggambarkan Kota Palembang dong menurut Rosa.
1: Cendol. Keren. Sama belaga.
0: Oke, Cindo, keren, belaga. Aduh ya. Oke. Les nih Rosa, apa sih yang pengen disampaikan sama teman-teman Pro 2 juga ya, yang harus dilakuin generasi muda mulai hari ini untuk membantu mempromosikan budaya dan juga pariwisata Kota Palembang. Monggo.
1: Buat teman-teman yang di Palembang atau yang di luar Palembang, ayo dong kalau jalan-jalan jangan ke mall terus kali ya. Bisa nih cobain ke tempat-tempat lain di Palembang. Bisa foto-foto, bisa buat TikTok juga, biar Kota Palembang ini lebih dikenal lagi.
0: Oke, aduh. Singkat tapi padat ya. Thank you ya Rosa ya, udah mau dihubungi pagi hari ini. Di pagi hari Minggu yang agak cukup mengganggu weekend kamu ya.
1: Enggak kok.
0: Thank you so much ya Rosa ya. Nanti kita ngobrol lagi kapan-kapan ya.
1: Iya, bye-bye Kak Eri.
0: Bye. Yes, teman Pro 2 itu tadi ngobrolan kita bareng sama Rosa Indiana ya. Dan ini salah satu mahasiswa di Kota Palembang, teman Pro 2. Ini juga ngebuktiin kalau Palembang tuh enggak cuma soal mall doang ya. Kalau pergi-pergi bisa tadi yang kata Rosa ke Pulau Kemaru bisa, ke Jakabaring Sport City bisa. Tuh, Danau Hijau juga, Danau Biru juga ada, teman Pro 2. Jadi emang banyak teman tempat yang bisa didatengin di Kota Palembang.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya yang luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: Tapi lomba di sekolah sebelah gak kedaran gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju! Setuju.

Senin Selamat Pagi Six Pro 2 RR di Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya sampai sini dulu ya, pada kita pagi hari ini. Tadi udah ngobrol bareng sama Rosa juga, udah update info-info Kota Palembang juga, teman Pro 2. Dan nanti di jam 10 bakal ada Naura Zian ya, yang bakal nemenin kamu. Dan aku juga mau pamit dulu dari ruang dengar kamu ya, dari jalan radio nomor 2 km 4 Palembang. Gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua, teman Pro 2. Say no to drugs, say no to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zali undur diri. Bye, enjoy your weekend.

0: Okey, siapa takut?
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
3: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Okey, siapa takut?
2: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Teman terbaik!

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, serial anime The Ghost in the Shell diumumkan lagu penutup bertajuk Blue yang akan dirilis 7 Juli 2026. Lagu ini merupakan karya Millennium Parade yang menghadirkan musisi Saya Gray and Daniel Caesar. Sementara itu, The Ghost in the Shell akan tayang mulai 7 Juli 2026 setiap hari Selasa. Informasi selanjutnya, Duta Generasi Digital Intelektual Amanda Mars Aurelia mengingatkan masyarakat terkait kebiasaan curhat ke AI. Menurutnya, penggunaan perlu memahami resiko saat membagikan informasi pribadi ke AI. Amanda menjelaskan data yang dimasukkan ke dalam sistem digital berpotensi tersimpan, karena itu pengguna harus lebih berhati-hati saat menggunakan layanan AI.

Informasi terakhir, ekonom Rahma Gafmi menilai dibukanya kembali arus pelayaran di Selat Hormuz membawa dampak positif bagi perekonomian global maupun Indonesia. Kelancaran jalur perdagangan energi dunia tersebut berpotensi menjaga stabilitas harga energi. Rahma Gafmi menilai Selat Hormuz selama ini menjadi jalur strategis perdagangan dunia karena menjadi lintasan utama distribusi minyak dan gas internasional. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Rollerblade dari Nona. Pastinya aku bakal ucapin ini, udah siap belum untuk nemenin Naura di santai siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2. Kalau udah siap, let's go. Kalau kamu ingin dengerin lagu favorit kamu dari jam 10 sampai jam 12 ini, Naura bakalan puterin lagu-lagu paling hits yang ada ya, dari Indonesia sampai internasional. So, untuk kamu pengen request, boleh banget langsung WhatsApp aja di 0816-110-916. And then jam 12 sampai jam 1 kita bakalan ngobrol sama salah satu pelaku UMKM yang ini kayaknya cocok banget nih, yang suka makan makanan manis. Jangan sampai kelewatan obrolannya karena bakalan seru banget, teman Pro 2. And then of course seperti biasa jam 1 sampai jam 2 kita bakalan dengerin informasi seputar dunia olahraga. So teman Pro 2, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, karena aku bakalan kasih kamu lagu-lagu paling seru dan juga info-info link up to date di Indonesia dan juga internasional. So make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu mulai hobi baca buku?
1: Iya, Gendis. Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
0: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
1: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
0: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
1: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu MMG, main-main gue dari Nakila, teman Pro 2. Yang emang nih Nakila tuh semalam juga baru aja perform di salah satu festival ya, teman Pro 2. Yang wah pecah banget sih festival malam itu, karena banyak banget artis-artis keren yang mewarnain panggung malam festival tersebut, teman Pro 2. Dimana juga nih salah satunya boyband Korea Kortis juga mampir ke festival tersebut, teman Pro 2, dan emang disambut banget sama fans-fansnya si Koer ini, teman Pro 2, yang wah gila, karena mungkin karena ini pertama kalinya Kortis datang ke Indonesia ya, jadi tuh wah bener-bener excited banget. Terus tuh energinya tuh wah energi banget, 100% deh energinya tuh, sampai para member Kortis aja tuh kaget gitu ngelihat para fans-fans di Indonesia tuh seseru ini kah gitu, sampai mereka tuh bilang kalau mereka tuh jatuh cinta banget sama para fans Indonesia, karena energi yang diberikannya tuh bener-bener bikin mereka tuh ikut semangat gitu loh, teman Pro 2. Emang sih aku juga lihat performance-nya semalam tuh wah pecah banget, teman Pro 2, karena emang seseru itu ngeliat member Kortis dengan lagu-lagunya, terus teriakan para fans-fansnya tuh bener-bener menggelegar banget, teman Pro 2. Enggak cuma di dalam studionya aja, tapi sampai keluar-luar tuh para fansnya tuh ikutan nyanyi juga lagu-lagu Kortis gitu. Wah emang sesemangat itu ya kalau ngeliat idol kesayangan yang baru pertama kali datang ke Indonesia, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 ya, momen-momen semalam waktu Kortis datang ke Indonesia tuh banyak juga momen-momen lucunya. Dari mulai tuh para member Kortis tuh kan emang vibe-nya tuh jamet eksklusif ya, teman Pro 2. Jadi banyak banget fans-fans Indonesia yang ngerasa kayaknya ini emang dunia mereka, kayaknya Jakarta ini adalah kota mereka gitu ya. Karena benar-benar bocil kematian banget emang si Kortis ya kan. Nah, karena vibe Kortis ini kan nge-Jakarta banget, nge-Jaksel banget, teman Pro 2 ya. Jadi tuh si member-member Kortisnya sempat diajarin itu slang-slang bahasa Indonesia. Sampai ada yang diajarin lagu ngomong dede. Terus ada yang ngomong kayak gini lagi, jujur janggal. Dan mereka tuh sempat adiktif dengan kata-kata jujur janggal itu, sampai waktu mereka pulang live, kata-kata jujur janggal tuh sering banget diucapin sama mereka. Emang jujur janggal banget sih ngelihatnya kayak gini. Tapi kalau menurut kamu sendiri, teman Pro 2, waktu kamu nonton performance Kortis malam dan juga performance artis-artis lainnya, performance siapa nih yang jadi favorit kamu, teman Pro 2? Boleh banget kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816-110-916. So, teman Pro 2 ya, untuk menyambut Kortis yang sayangnya udah pulang hari ini ya, teman Pro 2, kita dengerin sama-sama This Is Kortis dengan Red Red.

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Semasa 1,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Aizo dari King Genu, teman Pro 2 yang emang lagu ini nih jadi soundtrack untuk film Jujutsu Kaisen ya, season 4 part 1 di arc Cooling Game kemarin, teman Pro 2, yang baru aja selesai juga tuh arcnya ya, teman Pro 2. Dan finally nih setelah ditunggu-tunggu sama para fansnya, Jujutsu Kaisen The Cooling Game part 2 ini baru aja ngerilis juga teaser resmi untuk season 4 part 2 ini, teman Pro 2, dimana teaser berdurasi singkat itu dibuka dengan rangkaian adegan aksi berintensitas tinggi yang menampilkan sengitnya konflik di Cooling Game nanti itu. Dan cuplikan tersebut juga memperlihatkan para penyihir Jujutsu kembali terlibat dalam permainan bertahan hidup yang menjadi inti dari kelanjutan cerita tersebut. Nah, untuk kamu-kamu teman Pro 2 yang gak tahu Cooling Game itu apa sih sebenarnya ya, karena emang ini jadi concern para fans Jujutsu Kaisen juga ya, karena kayaknya nonton Jujutsu Kaisen tuh kadang-kadang cuma lihat aksinya doang tapi gak tahu nih sebenarnya Cooling Game ini game apa gitu ya. Jadi Cooling Game ini tuh juga dikenal sebagai salah satu bagian paling intens dalam arc Jujutsu Kaisen, di mana alur ceritanya ini berpusat pada permainan mematikan yang emang memaksa para penyihir bertarung di bawah aturan ketat demi mengumpulkan poin dan mempertahankan hidup mereka. Jadi emang kayak bisa dibilang mungkin kayak Hunger Games gitu kata teman Pro 2 ya. Jadi tapi ini pakai poin gitu sistemnya. Dan emang sekarang tuh posisinya nih di akhir season 4 kemarin nih di Cooling Game, kita tuh udah ngelihat perkembangan si Yuji udah bisa menambah aturan baru untuk gamenya. Terus tuh mereka udah mulai advance untuk mencari nih di mana Kenjaku berada gitu ya. Dan juga mereka berencana untuk mengumpulkan para penyihir-penyihir lainnya yang punya kekuatan hebat supaya mereka bisa membentuk aliansi dan mungkin nih bisa menghentikan Cooling Game ini sebelum semakin parah ya ke depannya gitu, teman Pro 2. Dan pastinya juga goals utama mereka tuh adalah menyelamatkan sang guru ya, si Goto nih, Gojo Satoru, teman Pro 2 ya, dimana Gojo juga memang sekarang nih lagi disembunyikan gitu, teman Pro 2, dan mereka tuh juga pengen menyelamatkan guru mereka ini gitu sih inti dari ceritanya gitu, teman Pro 2 ya. Jadi memang di promosi kali ini tuh line yang paling sering diucapin itu why can you guys live a normal life, dimana pesan itu memang menggambarkan kekacauan yang terjadi dalam permainan bertahan hidup yang emang memaksa para karakter saling berhadapan di tengah situasi yang semakin tidak terkendali ini loh, teman Pro 2. Kalau dari trailernya sih emang keren banget, teman Pro 2, dan intens banget ya kayak season 4 kemarin. Dan pastinya ini bakalan ada momen-momen pertarungan yang bakalan keren banget. Apalagi emang masih disutradarai sama sutradaranya teman Pro 2 yang namanya ini adalah Takeru Soto ya, dimana pastinya ini bakalan ngebikin Cooling Game tuh makin keren ke depannya gitu, teman Pro 2. Apalagi masih juga diproduksi sama studio MAPPA ya, teman Pro 2, jadi gak usah diragukan lagi animasinya bakalan gimana, pasti bakalan keren banget. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen tahu gimana keseruan dari teaser resmi yang dirilis sama MAPPA kemarin sekalian dengan anniversary mereka juga yang ke-15, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, Cruel Summer dari Taylor Swift on Pro 2 yang ternyata 3 tahun lalu baru aja dirilis di hari ini ya teman Pro 2, luar biasa. Dan lagu ini memang jadi salah satu lagu paling ikonik dari Miss Taylor Swift ya, apalagi di momen bridge-nya itu yang pastinya langsung bikin semua orang teriak-teriak kayak anjay. Kayak langsung ngegalau gitu loh teman Pro 2. Emang itu salah satu kehebatan dari Taylor Swift ya teman Pro 2, meskipun kamu tuh gak pernah mungkin ngalami perasaan yang diceritakan Taylor Swift di lagu-lagunya, tapi denger lagu Taylor Swift aja tuh bawaannya tuh udah berasa kayak kita mengalami langsung perasaan itu, ngerti gak sih teman Pro 2? Kayak aduh, emang Taylor Swift tuh bisa banget menggambarkan perasaan-perasaan yang sulit digambarkan kayak gitu loh. Salah satunya lagu Cruel Summer ini juga teman Pro 2 yang emang menceritakan tentang perasaan dimana mungkin kamu tuh udah tahu kalau orang itu tuh toxic sebenarnya teman Pro 2, tapi kamu tuh tetap stay and loyal to that person karena kamu ngerasa kayaknya aduh ini nih terlalu sayang untuk dilewatkan kayak gitu loh. Saking serunya ya, ini kayaknya memang anthem untuk para-para manusia yang do it for the plot aja gitu ya. Pokoknya YOLO gitu kehidupannya. Emang bener-bener ya. Tapi untuk kamu semua yang emang lagi di situasi yang gak baik-baik aja kayak gitu ya, yang do it for the plot atau juga yang emang bertahan di toxic relationship, semoga nih cepet-cepet disadarkan ya teman Pro 2, karena pastinya tuh stuck di relationship yang emang gak untuk kamu gitu teman Pro 2, itu tuh bisa ngebuat kamu kehilangan diri kamu juga. Jadi make sure kamu tuh sayangi diri kamu dulu baru sayangin orang lain ya. So teman Pro 2 ya, ngomong-ngomongin tentang skill songwritingnya Taylor Swift yang udah gak ada duanya sih sebenarnya ya. Bisa banget selalu bikin kita galau, bikin kita happy, bikin kita jatuh cinta gitu. Tapi Taylor Swift tuh gak cuman selalu nge-praise diri dia sendiri sebagai songwriter yang bagus gitu ya. NPD kah Taylor kalau memuji diri sendiri. Tapi tapi Taylor juga sering banget muji banyak banget artis-artis baru yang menurut dia tuh punya skill yang luar biasa juga, salah satunya di songwriting. Nah, salah satu artis yang sering banget dipuji Taylor sekarang tuh adalah Sombert teman Pro 2, dimana Sombert tuh sering banget di-mention-mention sama Taylor, dan Taylor tuh bilang juga kalau Sombert ini adalah salah satu artis di generasi sekarang yang punya skill songwriting yang luar biasa banget. Dan Taylor juga sering banget muji-muji Sombert, dan kemarin Sombert tuh sempat juga nge-cover lagunya Taylor yang Dear John kalau gak salah teman Pro 2 ya, sebagai penghormatan untuk Taylor Swift juga. Jadi wah, kayaknya kalau mereka berdua nih kolaborasi nih bakalan mantep banget gak sih lagunya. Waduh, pasti liriknya bakalan bikin kita langsung terenyuh ya teman Pro 2. So without further ado deh, kalau kita puterin lagu Somber gak apa-apa kali teman Pro 2 ya. Kita dengerin dulu lagu Somber sama-sama. Ini dia Somber dengan Homewrecker.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Her dengan judul Damage, teman Pro 2. Yang emang lagu ini dirilis di tahun 2021 lalu, ya udah lama banget teman Pro 2. Dan kayaknya Her memang belakangan ini bakalan sibuk banget, karena dia ini bakalan ngisi suara untuk salah satu film animasi terbaru dari DreamWorks, teman Pro 2, yang judulnya Forgotten Island. Dan film ini nih emang menghadirkan deretan musisi Filipina juga untuk mengisi soundtrack film tersebut. Salah satunya itu adalah penyanyi P-pop, yaitu Bini, teman Pro 2, yang akan membawakan lagu original berjudul A Parallel World. Jadi itu bakalan jadi salah satu lagu soundtrack untuk film ini ya, teman Pro 2. Dan lagu tersebut emang dibuat untuk memperkuat kisah persahabatan dua karakter utama antara Joe dan Raisa, yang dimana kehadiran Bini ini juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan nuansa Filipina yang otentik di sepanjang film. Nah, selain itu, selain Bini, teman Pro 2, ya, soundtrack Forgotten Island ini juga bakalan diisi sama Her juga, teman Pro 2, bersama Liza Sabareno, yang dimana lagu ini bakalan menjadi lagu utama berjudul Forgotten Island, yang dimana keduanya juga ini dipercaya untuk mengisi suara karakter Joe dan Raisa tadi, teman Pro 2. Jadi selain ngisi suara, Her juga bakalan ngisi soundtrack untuk film ini juga. Selain itu juga nih banyak nih teman Pro 2 orang-orang Filipina yang bakalan ngisi soundtracknya. Selain itu, Cat's Eye Shopee juga tuh bakalan bergabung juga dan membawakan versi lagu baru klasik Never Tear Us Apart milik INXS, teman Pro 2, di mana lagu tersebut juga memiliki peran penting dalam menggambarkan perkembangan hubungan kedua tokoh dalam film tersebut. Nah, teman Pro 2, jadi emang film Forgotten Island ini nih menceritakan tentang Joe dan Raisa, ya, di mana mereka berdua ini adalah sahabat dari kecil, teman Pro 2, di mana mereka tuh tiba-tiba nanti bakalan masuk ke dunia ajaib, di mana mereka berlahan-lahan akan melupakan saling melupakan satu sama lain. Waduh, jadi bakalan sedih banget nih pasti filmnya, teman Pro 2. Dan juga emang jadi film yang cocok banget kamu tonton bareng teman-teman kamu atau sahabat kecil kamu, biar aduh pasti bakalan banjir berdua tuh nangis. Dan teman Pro 2, ya, dalam wawancaranya juga nih sang sutradara Joel Crawford dan Januel Mercado juga mengungkapkan bahwa film Forgotten Island ini memang dibuat sebagai bentuk perayaan terhadap budaya Filipina juga, dimana lewat film yang berlatarkan era 1990-an ini penonton bakalan diajak menjelajahi dunia mitologi Filipina. Jadi makin menarik lagi teman Pro 2, ya, selain bisa nonton bareng sahabat kamu gitu, nostalgia bareng sahabat kamu, film ini juga pastinya bakalan ngebuat kamu penasaran sih sama kota Filipina tuh gimana sih sebenarnya. So sama Pro 2, kita tungguin aja filmnya ya, yang bakalan rilis nanti di tahun 2027 teman Pro 2. So make sure kamu stay tune terus di Pro 2, bakalan aku bagiin terus informasinya tentang film satu ini. So selagi kita nungguin film satu ini rilis teman Pro 2, kita dengerin juga ini penyanyi asal Filipina yang lagunya sempat viral banget juga di beberapa tahun lalu, This Is Pano dengan dari Zack Tabulado.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Jenny Damn Right, teman Pro 2. Yang dimana nih si Jenny ini baru aja ya dapet sesuatu yang spesial banget, teman Pro 2. Dimana ada salah satu spesies ikan baru yang dinamakan atas nama Jenny, teman Pro 2 ya. Dan kenapa namanya tuh jadi Jenny, teman Pro 2? Karena nih sang peneliti itu mengungkapkan bahwa musik lagu-lagu Jenny ini menjadi salah satu sumber motivasi dia selama proses penelitian hingga penemuan spesies tersebut, teman Pro 2. Jadi unik banget ya. Dan spesies baru ini nih diberi nama Brachogobis Jenny atau Jenny Bumblebee Gobi, teman Pro 2, di mana emang ini adalah spesies ikan kecil, teman Pro 2, yang warnanya tuh kayak hitam berukuran 9 mm ya, yang memang menjadi spesies terkecil dalam kelompok Bumblebee Gobi yang pernah dideskripsikan, teman Pro 2. Jadi emang unik banget ya dibuat namanya nama Jenny lagi. Tapi teman Pro 2, aku jadi pengen nanya, kalau kamu sendiri ya tiba-tiba nih jadi artis terkenal, terus punya lagu-lagu yang menyenangkan gitu, teman Pro 2, untuk nemenin para peneliti mengerjakan penelitiannya, kira-kira kamu tuh bakalan jadi binatang apa, teman Pro 2?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama sayang sampai siang.
1: You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Seperti biasa di jam 12 sampai jam 1 ini kita bakal ngobrol sama salah satu narasumber yang keren banget, teman Pro 2. Apalagi kalau kamu tuh suka banget sama makanan yang manis-manis, wajib banget dengerin obrolan aku kali ini, teman Pro 2. Karena aku udah ngundang salah satu pelaku usaha di kota Palembang, yaitu owner dari Anu Pico, teman Pro 2. Langsung aku sapa aja. Halo.
2: Halo Kana Aura dan teman-teman Pro 2. Selamat siang.
1: Siang. Apa kabar, hai?
2: Alhamdulillah sangat-sangat baik.
1: Baik ya. Ya ampun. Ini kamu berarti udah berapa lama nih buka usahanya? Boleh dikenalin dulu, sorry. Okay. Ke teman-teman Pro 2 ya.
2: Oke, okay, sebelumnya terima kasih Kak Naura dan teman-teman Pro 2. Kenalin, nama aku Putri Deviana. Di sini aku owner Anu Pico. Di sini usaha aku itu di dessert sama di makanan asin juga. Jadi ada 3 menu, itu ada tiramisu original, sama lotus, sama dimsum, dimsum keju. Ada. Jadi dimsum makanan keju. Gen Z banget gitu.
1: Asli, emang makanan Gen Z semua ya. Kebetulan emang Putri ini Gen Z juga ya kan?
2: Iya, betul.
1: Jadi emang makanannya dari dimsum, tiramisu gitu ya kan. Mungkin nanti ada Dubai, Chewy Cookie, ada banyak lagi gitu.
2: Nanti kami lagi develop menu baru Kak. Wah. Soon itu, masih coming soon itu.
1: Coming soon ya, yeah. Seru banget tuh teman-teman berdua. Oke deh, tapi aku penasaran nih, awal mula pertama kali nih usahanya dibuka tuh gimana sih ceritanya? Karena kan Gen Z biasanya banyak males-malesnya ya dibanding buka usahanya ya kan? Okay. Itu gimana ceritanya bisa mulai usahanya?
2: Okay. Aku sedikit cerita Kak ya.
1: Boleh dong.
2: Sebelumnya tuh aku tuh memang udah ada rencana mau buka usaha gitu loh Kak. Dan aku tuh udah beberapa kali buka usaha yang karena aku mut-mutan sebagai Gen Z ini. Udah 4 kali lah aku tuh buka usaha. Usaha makanan yang kayak makanan, minuman, jual baju. Aku tuh udah beberapa kali. Nah, sampai di mana hari aku tuh mau ulang tahun. Oke. Aku ulang tahun dan aku tuh disurprisein pacar aku, dibuatin pacar aku tuh tiramisu cake.
1: Oh.
2: Nah, itu awal mulanya.
1: Bukan kamu yang surprisein
2: ya? Iya, iya pacar aku karena aku sesuka itu sama tiramisu, Kak.
1: Kamu suka makan sama tiramisu?
2: Iya.
1: Oke, terus.
2: Tapi kami komen lagi, kami develop lagi menunya itu yang bisa diterima sama warga lokal, apalagi Palembang kan, yang gak too much yang pahitnya, tapi masih ada rasa kopinya, itu.
1: Oh, jadi awal mulainya dari situ, karena disurprisein, terus akhirnya kayak ya, bagus nih kalau kita buka usaha tiramisu gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Berarti enak banget dong tiramisu buatan pacar kamu.
2: Aduh, the best.
1: Ini resepnya berarti dari dia dong?
2: Enggak, kami udah develop baru lagi Kak.
1: Oh, ini develop baru lagi.
2: Dari mulai kopi saset, sampai kami tuh nge-reach biji kopinya sendiri Kak. Jadi kami tuh mesen biji kopinya sendiri. Kami cari yang mana yang pas gitu, yang bisa diterima oleh warga lokal Palembang. Okay. Gitu.
1: Berarti ini grinding sendiri dong kopinya?
2: Enggak, kami tetap pesan Kak. Tapi kami tuh cari biji kopi yang pas.
1: Wah, itu. Sampai kemana nih berarti pencarian biji kopi nih?
2: Alhamdulillah sampai pagar alam Kak. Iya.
1: Gak apa-apa, tapi kan memang originalnya Sumatera Selatan banget ya.
2: Yep, betul.
1: Jadi
2: Kak,
1: emang rasanya Palembang otentik banget nih ya.
2: Yap, betul sekali.
1: Oke. Terus gimana ceritanya dimsum tiba-tiba muncul nih di antara tiramisu ini?
2: Karena kami emang pencinta dimsum juga Kak. Kami tuh suka kulineran tuh. Jadi kayak dimsum keju yang lumer-lumer apa ya gitu.
1: Berarti ini berbeda juga ya dari dimsum-dimsum lainnya atau gimana tuh bedanya?
2: Sama aja Kak, tapi kami tuh tersedia juga frozen food.
1: Oh really? Yeah. Ada frozennya juga?
2: Jadi kalau misalnya orang pesen tuh biasanya tuh untuk acara apa frozen sekian, frozen food, yang gitu-gitu Kak.
1: Oh, untuk tiramisu juga berarti bisa pre-order juga kah gitu?
2: Bisa Kak, bisa. Biasanya tuh kami tuh di acara nikahan juga atau pas ulang tahun, yang gitu-gitu Kak.
1: Oh, tapi harus hamin satu dong pesannya kalau gitu?
2: Hamin satu, hamin dua
1: ready ya. Berarti ada bisa request-request khusus kah kalau misalnya untuk birthday atau
2: bisa acara dong Kak, gitu? Bisa, kami juga ada birthday cake juga.
1: Tiramisu birthday cake gitu ya?
2: Betul.
1: Ada berapa aja tuh diameternya?
2: aduh 18 kak, 18 sampai 20 ya? Tuh ada ya.
1: Untuk range harganya dong, ini pasti jadi yang jadi penasaran sama teman-teman Pro 2 ya. Mungkin yang kayak, aduh pingin makan tiramisu tapi harganya mahal gak nih?
2: Kalau untuk harganya itu kak, kalau yang original itu 30 ribu.
1: Original 30 ribu?
2: Iya 30 ribu, terus itu kalau yang Lotus itu 32 ribuan.
1: 32 ribuan.
2: Ya.
1: Masih affordable banget.
2: Iya,
1: ya.
2: Masih affordable banget.
1: Ini untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton YouTube kita juga, karena kita juga live di YouTube ya di RRI Pro 2 Palembang. Hai.
2: Hai.
1: Yes, kamu bisa banget lihat displaynya teman-teman Pro 2 untuk 30 ribu ukuran sebesar itu
2: ini,
1: tuh.
2: Ya.
1: Wah, worth it banget sih. Menurut aku kenyang sih makannya. Itu bahkan bisa sharing sama teman-teman juga ya enggak sih?
2: Betul, Kak.
1: Cukup ya kan? Jadi menurut aku kalau kamu pengen sih langsung aja ya order ke Putri. Di mana sih Putri kalau mau order-order atau mau pesen-pesen?
2: Boleh Kak, kalau misalnya mau order itu boleh langsung ke IG kami aja atau enggak WA. WA tuh udah tertara. Tertera di IG namanya @anupiko.
1: @anupiko.
2: Kalau mau yang ready setiap hari juga udah ada.
1: Di mana itu Putri?
2: Adanya di Kusmana Cafe yang di Sudirman sama di Liberika.
1: Nah, cocok banget untuk yang pengen sambil nongkrong, mungkin sambil ngopi-ngopi atau sambil minum yang cantik-cantik gitu, bisa ya. Banget langsung ke situ ya.
2: Iya betul sekali.
1: Pesan tiramisunya dari Anupiko tuan Pro 2. Ya, jangan pesan yang lain ya.
2: Betul betul.
1: Pesan yang itu doang. Iya ya, tapi namanya kan unik banget ya, Anupiko. Ini nih pasti orang-orang bingung kan. Biasa kan namanya tuh kalau jualan tuh kayak tiramisu apa-apa gitu kan. Ini Anupiko, Anupiko tuh apaan sih sebenarnya?
2: Anupiko tuh nama aku sama pacar aku sebenarnya kak. Aduh, ini aku spill
1: ini
2: dikit nih, cuma di RRI 2 nih.
1: Imute ya, RRI 2 ini, ampun. Ini pacar kamu harusnya nonton ya. Shout out dulu dong.
2: Aduh, halo.
1: Baik. Oke.
2: Jadi
1: ceritanya.
2: Namanya tuh awalnya tuh Ocipuna kak,
1: Ocipuna.
2: Putri dan Noval.
1: Yo ampun.
2: Jadi Anupiko di baliknya. Ini cuma aku spill di RRI Pro 2 aja kak.
1: Yang
2: lainnya kalau misalnya ditanyain apa arti Anupiko, aku jawab sesuatu lah pokoknya. Rahasia.
1: Oh,
2: cuma di sini aku spill.
1: Kalau yang lain-lainnya luar biasa. Sekarang udah ke spill dong.
2: Iya, udah ke spill.
1: Oke, terus setelah singkatan itu akhirnya terbentuklah Anupiko ini.
2: Iya, betul.
1: Emang lucu banget ya. Berarti ini usahanya dari tahun 2002 ya?
2: Tahun iya, Kak. Tahun kemarin iya.
1: Oke. Udah cukup lama juga ya berarti ya berkecimpung di usaha ini.
2: Ya,
1: gimana nih selama kamu menjalankan usaha ini? Apakah sesuai sama ekspektasi kamu di awal ataukah malahan aduh kayaknya nih sebenarnya bukan passion aku nih.
2: Kalau misalnya usaha ini alhamdulillah Kak, walaupun awalnya itu banyak ups and down-nya ya Kak ya. Mulai kami nganterin orderan satu-satu, terus itu kami cari customer. Awalnya kan kalau misalnya buka usaha itu kan teman-teman aja yang beli.
1: Iya benar, biasa.
2: Ya kan kak. Terus itu sampai kami tuh punya customer yang di luar teman-teman kami tuh senengnya luar biasa banget kak.
1: Iya benar-benar.
2: Terus itu alhamdulillah tuh dilihat sama di pitching lah sama kafe, dilihat dilirik lah gitu-gitu kan. Makanya kayak alhamdulillah banget gitu.
1: Benar sih, mana jadi makin semangat juga ya masaknya kalau udah di kafe-kafe kan. Karena kalau misalnya pre-order mungkin males-malesan ya.
2: Iya betul.
1: Ya, nunggu order.
2: Secara kan kita janji banget gitu kan ya.
1: Kalau ini langsung ya bisa dibuat terus tiap hari. Tapi sebagai Gen Z gimana sih cara kamu menemukan motivasi untuk jualan? Karena biasanya kayak kita bilang tadi ya, Gen Z tuh biasanya kan males ya kalau usaha tuh kayaknya banyakan idenya doang dibanding usahanya. Kalau kamu sendiri gimana sih menemukan motivasi akhirnya aduh harus dijalanin nih usahanya gitu?
2: Kalau aku tuh untuk usaha ini kayak Anupiko nih, aku tuh ada dorongan dari selain dari pacar aku tadi, support system aku. Itu juga ada dorongan dari organisasi aku kak. Ya, jadi aku tuh suka banget berorganisasi dari semester awal sampai sekarang, sampai aku tuh menemukan organisasi profesi, yalah HIPMI PT kan. Nah di situ juga aku banyak kenal sama senior, banyak dikasih tahu plus minusnya bisnis, cut off bisnis gimana, cara pitching, cara B2B, B2C itu banyak banget sih kak.
1: Itu insightful banget pastinya ya.
2: Iya betul kak. Itu apa ya kayak pengalaman yang nggak bisa dibeli gitu loh.
1: Benar. Berarti menurut Putri kalau teman-teman Gen Z yang lagi dengerin pengen buat usaha tuh perlu banget punya yang namanya komunitas juga dong ya?
2: Betul kak. Untuk relasi kak.
1: Untuk relasi ya.
2: Tapi dengan catatan kalau misalnya relasi pun banyak tapi kita nggak bisa nge-reach out manfaatnya itu juga ya percuma gitu.
1: Percuma ya?
2: Iya.
1: Terus gimana sih caranya Putri supaya kita bisa memanfaatkan relasi itu sebaik-baiknya ya, nggak cuman kayak sekedar relasi doang gitu. Kalau menurut Putri itu gimana caranya?
2: Menurut Putri kak ya, kita tuh harus tahu produk kita dulu.
1: Oke.
2: Okay. Atau terutama kita yang business owner itu harus tahu apa kekurangan dan kelebihan produk kita, biar kita tuh bisa menjual apa yang kita punya, dan kita tuh bisa mempresentasikan dan memberi kepercayaan itu sama orang gitu loh. Itu.
1: Berarti memang mengenali produk kita sendiri itu penting banget ya.
2: Ya betul. Dan branding diri gitu, tentunya kak. Iya betul sekali.
1: Apalagi kalau Gen Z sekarang tuh branding tuh nomor satu ya.
2: Betul kak.
1: Kalau Putri pertama kali pas buka usaha tiramisu ini, branding yang gimana sih yang ingin Putri bangun sampai sekarang? Apakah branding itu masih berjalan atau udah ada branding yang baru nih malahan?
2: Kalau sekarang masih berjalan kak. Jadi kayak mulai collab sama kafe-kafe tadi yang kata Putri kan, open PO order, terus itu suka jadi merchandise ulang tahun atau yang gitu-gitu. Nah, menurut Putri tuh sekarang tuh juga kalau untuk collab itu tuh collab bisnis kak ya, menurut Putri itu sangat-sangat menguntungkan.
1: Bener banget.
2: Apalagi untuk UMKM kan kak.
1: Iya, karena lebih nge-reach out banyak orang juga ya. Gak kita-kita doang yang tahu gitu. Kayak Putri tadi ngomong, mungkin kemarin teman-teman aja yang beli, tapi karena di-pitch ke kafe, jadi semua orang tuh akhirnya tahu, oh ada juga ya tiramisu ini.
2: Iya gitu, betul, ya. Menotis lah gitu kak.
1: Jadi juga apa ya, gak fokus di Putri aja ya, usahanya tuh berjalan langsung ya.
2: Iya betul kak.
1: Iya bener-bener. So teman Pro 2 yang pengen buka usaha nih, pastinya nih itu ide yang bagus banget, bisa dicatat tuh teman Pro 2 dari Putri tadi. Karena itu tuh juga jadi pointer yang penting banget. Yang pertama tadi cari komunitas dulu ya, siapa tahu ada komunitas yang bisa saling ngebantu, jadi insight juga untuk kita ya kan. Terus tuh juga harus tahu produk kita dulu nih, betul, jangan kak, asal jualan doang.
2: Bener. Plus minusnya produk kita, pasarnya kemana, itu penting banget itu kak.
1: Asli. Kalau menurut Putri sendiri sebagai Gen Z, menurut Putri apakah tiramisu ini pasarnya cuma menyasar ke Gen Z aja atau Putri ada sasaran lain lagi tuh?
2: Kalau untuk sekarang tiramisunya ke Gen Z sih kak, arahnya. Tapi kalau misalnya semua kalangan tuh bisa semua, karena yang kata Putri tadi, Putri tuh ngepasin sama lidah lokal.
1: Ngepasin sama lidah lokal ya, jadi bukan lidah orang Italia ya?
2: Iya bukan, kalau misalnya Italia itu pahitnya tuh pahit banget
1: ya kan ya, tiramisunya ini tuh bener-bener lokal banget. Tadi selain pakai kopi lokal ya, apalagi tuh yang bikin tiramisu ini lokal banget ya?
2: Kayaknya kopi aja sih kak,
1: kopi
2: sisanya
1: sekarang ya. Iya. Berarti masih disesuaikan kadar manisnya, kadar lain-lain
2: itu harus
1: gitu,
2: kak ya? Dan kami tuh juga selalu QC gitu loh kak, walaupun Putri pitching juga gimana, pitching sama kafe-kafe gitu, tapi Putri tetap QC ke produk Putri sendiri. Putri harus memastikan juga produk Putri itu harus sustain, harus stabil.
1: Benar banget, itu juga yang paling penting ya Putri ya. Sustainability itu penting banget.
2: Iya, betul.
1: Kalau menurut Putri gimana sih cara being sustain ya, terutama di era-era sekarang yang pastinya tuh being sustain tuh susah banget ya.
2: Apalagi kalau misalnya udah viral gitu kan kak.
1: Apalagi siapa tahu nih, kita kan sebagai owner mungkin ya, kayak Putri yang jualan gitu, ngeliat-ngeliat tren-tren tuh mikirnya, apa aku jualan yang lain aja ya, gak usah jualan ini lagi, ikutin tren aja gitu. Gimana tuh menurut Putri biar sustainable?
2: Karena Putri tuh juga belajar sih kak, dari yang misalnya udah viral tapi kok rasanya tuh enggak yang kayak pas di awal-awal gitu. Nah Putri tuh enggak mau mengecewakan lah customer-customer Putri, karena menurut Putri kepercayaan customer itu tuh nomor satu untuk Putri. Jadi Putri sangat-sangat menerima saran dan kritik tuh, benar-benar Putri terima. Jadi kayak kalau misalnya customer tuh bilang, kak ini kayaknya kurang ngopi banget, makanya kata Putri tadi kan, Putri tuh sampai cari biji kopi gitu.
1: Tapi iya ya, siapa tahu ada orang yang suka banget kopi banget gitu rasanya, atau yang gak terlalu kopi banget gitu ya. Agak bingung juga jadi menyesuaikan seleranya ya.
2: Makanya kata Putri, Putri mencocokkan lidah lokal tadi di tiramisu.
1: Ngerti. Menarik ya Putri ya. Tapi untuk development resep sendiri, Putri ini biasanya belajar kah sampai, atau memang Putri itu cuma research-research dari social media aja gitu?
2: Belajar sama research sih kak, karena belum tentu yang kalau misalnya kalau kita on book terus gitu kan, belum tentu pas di lapangannya tuh sama gitu. Ini sesuai nggak kalau misalnya kayak gini, nanti rasanya gimana gitu? Nggak sih, kalau Putri try and error juga kak, udah banyak try and errornya.
3: Memang sih susah, kayak Putri tadi ngomong, apalagi Putri dengerin saran customer juga ya, pastinya mau cari titik yang pas banget itu tuh susah banget ya, sampai akhirnya menemukan resep yang cocok emang ya. Keren banget sih Putri, itu dia Gen Z tuh harusnya kayak gitu gak sih? Gak pernah males belajar gitu sama Produa, meskipun cuman sekedar masak atau buka usaha tuh kadang-kadang harus ada researchnya juga, harus belajar juga gitu sama Produa ya. So, sama Produa, untuk kamu yang pengen buka usaha juga dan penasaran nih dengan apa ya, pengalaman dari Putri, mungkin pengen tahu ceritanya Putri gimana gitu, struggle-struggle dia, jangan kemana-mana karena kita bakalan bahas juga selanjutnya sama Produa. Dan pastinya kalau kamu juga punya pertanyaan tentang Putri ya, dan tentang usaha Putri, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816110916, atau juga kamu bisa tinggalin pesan kamu lewat YouTube kita, karena kita juga live di YouTube di RRI Produa Palembang. So, teman Produa, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Produa Palembang, teman terbaik kamu.

0: Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih bareng Naura dan juga
1: Putri.
0: Yes, masih bareng Naura dan Putri ya, ngomongin soal gimana memulai usaha dan branding produk bersama owner dari Anupiko, Putri ya teman Pro 2. Di sini tadi kita udah ngobrol sama Putri gimana awal mula usahanya dimulai ya, dari awal surprise dari pacarnya gitu ya.
1: Ya betul sekali.
0: Tiba-tiba kecantol sama tiramisu buatan pacarnya dan akhirnya nih buka
1: menjadi
0: usaha.
1: Satu produk.
0: Iya, ya, akhirnya membuat satu produk ya. Emang ternyata ada manfaatnya juga ya surprise-surprisean ini ya. Akhirnya bisa lah muncul produk tiramisu satu ini.
1: Ya betul
0: so,
1: sekali.
0: So, aku pengen ngebahas nih jadi tentang tema kita ya Putri ya, tentang memulai usaha dan branding produk. Nah, kalau menurut Putri sendiri ya sebagai usaha baru juga di tahun 2025 baru mulai usahanya, gimana sih Putri sebenarnya tips-tips dari Putri mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang baru mau pengen mulai usaha tapi mungkin masih takut gagal, masih males-malesan, gimana tuh menurut Putri?
1: Oke, kalau misalnya untuk memulai usaha itu menurut Putri tuh, Putri juga udah banyak, kayak Putri ceritain tadi Kak, udah banyak try and errornya, udah pernah jualan baju, makanan, yang kayak gitu, sampai Putri tuh menemukan passion Putri kayak, okay, kayaknya emang dessert. Padahal awalnya tuh Putri tuh ngira kayak, dessert tuh ribet Kak, ribet nyuci piringnya.
0: Ribet nyuci piring ya, oke.
1: Tapi kayak, ternyata passionnya tuh di sini gitu, yang hobi menjadi keahlian gitu.
0: Iya, iya. Emang sih kata orang tuh kalau hobi jadi cuan tuh yang paling mantep ya gak sih?
1: Iya betul sekali Kak.
0: Terus-terus jadi akhirnya Putri develop tuh memang harus menurut Putri tuh dimulai dari kita suka dulu sama sesuatu itu ya?
1: Iya betul Kak, suka dan nyaman.
0: Suka dan nyaman.
1: Baru kita tuh kan kalau misalnya kita suka tuh kan kayak penasaran nih gimana nih gitu, dan nyaman tuh kayak ya udah kayak jalanin aja gitu.
0: Oke, jadi harus mulai dulu dari tahu apa yang kita suka dulu ya Putri.
1: Betul.
0: Ya. Kayak Putri mungkin sukanya ternyata dessert gitu. Jadi hobinya jalan-jalan nyobain dessert baru
1: ya,
0: gitu
1: betul
0: kan.
1: Betul sekali Kak.
0: Akhirnya sekarang develop lah makanan ini, dan developnya juga serius banget loh. Tadi teman Pro 2 kalau ketinggalan obrolannya tuh bisa nonton lagi di YouTube kita di RR Pro 2 Palembang. Tadi Putri sempat cerita waktu di awal develop tiramisu itu tuh benar-benar enggak semudah yang kamu pikirkan langsung jadi gitu ya.
1: Ya betul sekali.
0: Dia sampai
1: Kak
0: kemana-mana nyari biji kopi gitu kan, terus tuh juga nyari rasa yang pas sama rasa lidah lokalnya orang Palembang.
1: Betul.
0: Gitu, keren banget loh. Tapi nih selain dari mulai usaha tadi kayak yang Putri bilang, mulainya harus dari yang kita suka dulu, kalau menurut Putri juga kalau branding produk tuh gimana sih cara branding produk yang baik dan benar nih supaya teman-teman tuh gak salah langkah di awal gitu.
1: Oke, kalau untuk branding produk sendiri Kak, selain media sosial ya, tentunya sekarang tuh nge-upin media sosial, tapi di secara realitinya kalau Putri tuh memperkenalkan produk Putri.
0: Oke, di mana tuh Putri?
1: Entah itu di acara-acara. Jadi kita tuh secara langsung tuh membranding diri kita juga. Oh, Putri punya tiramisu kayak gini loh. Jadi orang tuh dari mulut ke mulut gitu loh Kak. Nah, kalau Putri tuh brandingnya gitu.
0: Awalnya dari mulut ke mulut ya, dulu menurut Putri ya.
1: Terus itu baru ke media sosial. Oh iya, nanti follow ini ya, ini. Nanti kalau misalnya mau pesan langsung aja, bisa langsung ke IG gitu Kak. Atau mau collab.
0: Itu awal mulanya kayak gitu dulu, baru kita ke media sosial kayak gitu Putri ya.
1: Yaps, betul Kak. Karena Putri dulu tuh sempet Kak yang benar-benar nganterin pesanan tuh satu alamat ke alamat lain, ujung ke ujung.
0: Oh, really?
1: Yap.
0: Sampai serajin itu Putri?
1: Iya betul.
0: Ternyata
1: Kak,
0: yang dia bilang dia mager sebenarnya nggak semager itu ya manusia ini ya. Itu memang kayak karena gratis ongkir gitu ya?
1: Awal-awal iya Kak, pernah gratis ongkir Kak, malah kayak yang ada yang mesen tuh yang benar-benar di ujung rumah Putri banget, mau keluar Palembang banget, kayak
0: serius
1: ya udahlah gitu.
0: Jadi benar-benar dianterin gitu?
1: Iya.
0: Wah, luar biasa banget. Terus itu sendirian Putri nganterinnya?
1: Oh enggak dong.
0: Sama BPH.
1: Iya.
0: Kalau sendirian enggak ada gratis ongkirnya teman berdua. Pas ada pacarnya baru gratis ongkir nih.
1: Betul.
0: Iya. Sekalian jalan-jalan berdua juga ya. Iya sih, iya sih. Tapi emang kalau awal mula usaha tuh emang ada aja struggle-nya ya Putri ya. Kalau Putri
1: enggak
0: sendiri tuh struggle-nya apa sih waktu awal mula jualan?
1: Struggle Putri tuh orang tua.
0: Waduh.
1: Iya.
0: Deep banget nih langsung.
1: Maksudnya kayak takut enggak sih orang tua Putri, takutnya tuh enggak, Putri tuh enggak bisa membagi waktu.
0: Oh iya ya, karena Putri waktu masih kuliah ya.
1: Iya, masih kuliah dan masih sibuk skripsi. Jadi kayak takutnya tuh nggak seimbang kan. Mm-hmm. Tapi lama kelamaan Putri bisa ngebuktiin, okay. Anupiko udah bisa dilirik kafe, itu jadi yang kayak, oh ya udah, orang tua tuh udah tenang gitu.
0: Keren banget Putri, asli loh. Tapi emang keraguan orang lain tuh memang harus dibuktikan dengan usaha kita ya nggak sih?
1: Yep,
0: Putri
1: itu
0: ya?
1: itu sangat-sangat benar kak.
0: Benar ya kan?
1: Itu menjadi motivasi kita
0: asli. Maka, jadi makin semangat ya Putri ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi di tengah kesibukan Putri kayak Putri bilang tadi ya, usaha, terus juga kuliah kemarin sempat ya, lagi skripsi pula. Itu ya, gimana bagi waktunya? Pasti susah banget Putri.
1: Susah banget sih kak, belum ngejar dosennya.
0: Nah, aduh iya, kepaham banget lagi perasaannya. Itu boleh dong dibagiin tips Putri tuh, bagi-bagi waktunya. Kalo siapa tahu teman-teman lagi ada yang kerja juga atau lagi kuliah juga nih sama kayak Putri.
1: Kalau Putri tuh ngejar urusan kuliah tuh di pagi semua sih kak, kalau skripsi. Baru Putri setelah ada waktu dari situ, Putri baru ngedevelop tiramisu, gitu-gitu, baru pitching produk. Gitu.
0: Dan kebetulan banget tiramisu tuh pas banget ya kalau dibuatnya malam, makannya besok pagi tuh. Betul, jadi makanannya cocok banget ya, karena emang tipe makanan harus dimakan dingin gitu kan.
1: Benar.
0: Kreatif, pinter ya Putri ya ternyata ya.
1: Iya.
0: The best emang, that's my girl. Yay, clock it. And tapi aku jadi penasaran nih, Putri kan ngomongin tiramisu kan. Tiramisu tuh kan biasanya produk-produk yang memang kayak aku bilang tadi, makannya harus dingin dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau untuk jangka waktu penyimpanannya, tiramisu Putri sendiri tuh bisa disimpan sampai berapa lama sih Putri?
1: Oke kak, kalau misalnya untuk di freezer sendiri itu bisa tahan sampai 5 hari 7 hari kak.
0: 5 hari 7 hari, wow ya. Lama ya ternyata ya.
1: Tapi itu harus dalam keadaan beku dan di freezer ya kak.
0: Oh beku banget ya.
1: Dengan catatan itu belum ada si coklat powdernya.
0: Oh,
1: jadi kan tiramisu tuh ada coklat powdernya gitu kan kak.
0: Berarti dipisah ya harusnya.
1: Ya karena kalau misalnya udah ada coklat powdernya, dia tuh jadinya gak ngeset lagi dia sama si krim aslinya dan si kopi.
0: Paham. Gitu. Berarti dipisah dulu ya kalau mau makannya ya.
1: Iya, okay, betul.
0: Okay. Berarti ini produk Putri ini bisa diantar ke luar kota Palembang juga ya?
1: Bisa sih kak, tapi baru ke Jakarta aja.
0: Oh, udah pernah sempat dicoba.
1: Udah pernah sempat dicoba.
0: Oke, okay, dan itu bertahan cukup lama juga Putri ya?
1: Iya. Tapi itu di suhu ruang loh. Dengan catatan bukan ekspedisi biasa kak, ekspedisi yang ya, ice box gitu loh kak.
0: Iya, paham. Jadi bisa lama juga tahannya ya.
1: Yep.
0: Itu berarti nyampenya sehari ya kurang lebih.
1: Ya.
0: Oke, keren banget udah nyampe Jakarta aja tiramisu Putri ternyata nih. Jauh juga Putri ya. Oh, berarti emang caranya tadi kalau mau pesen berarti minta dipisahin aja coko powdernya ya,
1: ya
0: biar enggak basi tadi ya. Kalau di luar ruangan berarti 3 hari ya Putri?
1: Iya, cuma 3 hari, Kak. Tapi kalo 3 hari chiller tuh 3 hari. Sih.
0: 3 hari juga udah lumayan banget Putri ya. Soalnya kan ini biasanya susu ya, jadi takutnya basi gitu kan.
1: Benar,
0: tapi
1: kak,
0: itu lumayan lama juga 3 hari di ruangan.
1: Di suhu ini kak, di suhu chiller.
0: Oh suhu chiller, 3 hari
1: kalau misalnya itu didiamin di suhu ruang, gak tahan.
0: Aku kira di suhu ruang, di suhu chiller ternyata. Oh bro, 2-3 harinya ya. Kalau frozen baru dia 7 hari ya.
1: Betul.
0: Oke, itu dia tipsnya teman pro 2 ya. Kalau mungkin mau pesen tiramisu ya untuk beberapa hari gitu, mungkin bisa coko powdernya dipisahin ya, gitu kak. Kan
1: kalau misalnya di suhu ruang dia jadinya kayak es krim.
0: Iya benar-benar karena creamy ya.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagi. Ini cocok banget sih hari ini mungkin teman pro 2 yang lagi minggu ya, lagi ngedate juga
1: lagi
0: sama
1: santai,
0: pasangannya, lagi santai gitu nonton film mungkin ya sambil makan tiramisu, enak banget ya enggak sih Putri?
1: Iya betul sekali kak.
0: So, teman pro 2 kalau kamu pengin tanya-tanya sama Putri boleh banget, kayak aku bilang tadi kamu bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816110916 atau juga di YouTube kita di RRI Pro 2 Palembang. So ini Putri, aku pengen tanya lagi ya. Kalau menurut Putri sendiri kan sekarang media sosial tuh jadi salah satu wadah untuk mempromosikan usaha kita pastinya. Menurut Putri tuh gimana sih cara menggunakan media sosial yang bijak tuh supaya usaha kita tuh bisa sampai ke market yang tepat gitu?
1: Branding tadi kak. Kita mau membawa kemana branding produk kita ini? Dan kata Putri tadi, kayak kata Putri tadi, pasarnya tuh cuman kita yang tahu. Kita mau bawa kemana gitu, atau entah minta promote kemana, promosi sekarang kan banyak kak yang kayak selebgram gitu kan. Nah gitu kak.
0: Kalau menurut Putri juga efektif gak sih sebenarnya kita kayak nyewa, bukan nyewa selebgram ya, kayak misalnya kita buat paid promote kayak gitu, menurut Putri itu efektif gak sih atau kurang efektif?
1: Maka? Menurut Putri efektif, tapi kalau misalnya yang selebgramnya itu yang membranding diri dia di passion
0: makanan
1: yang
0: iya
1: gitu makanan ya.
0: Oh, jadi maksud Putri itu juga harus sama ya, linear gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya.
1: Kalau misalnya selebgramnya passionnya di baju tapi dia ngepromosin makanan tuh kan agak gimana gitu.
0: Kayak kurang percaya orang malahan. Iya. Ya. Iya benar. Oh, itu juga enggak kepikiran ya. Kadang-kadang orang tuh kayak cuman mikirnya tuh
1: oh, yang penting selebgram dikenal,
0: yang terkenal gitu kan, enggak kepikiran kayaknya oh, ya harus sama ya ternyata. Oh, iya. Pinter ya Putri ya. Emang baju Putri bolok nih. Ini mama papa nih. Thank you banget udah rise Putri ya. Oke deh, tapi aku jadi penasaran juga Putri, kayak branding tadi kan aku sempat ngeliatin Instagram Putri juga tuh. Nah itu tuh Instagram Putri kan estetik banget gitu.
1: Wow,
0: kan.
1: Wow, masya Allah.
0: Masya Allah, Allah ya. Di tengah-tengah kesibukan Putri sempet-sempetnya dia mengedit semua itu dan itu benar-benar cakep-cakep banget ya foto-fotonya. Itu Putri semua yang ngerjain atau ada tim di balik ini Putri?
1: Kalau misalnya untuk media sosial sendiri kak sekarang Putri sendiri. Mm-mm. Sama pacar Putri yang tadi kan, walaupun kami LDR gitu ya, tapi untuk editing kami masih berdua.
0: Oh, jadi berdua ya. Untuk foto-fotonya juga dari Putri sendiri fotonya.
1: Dari foto-fotonya dari Putri sendiri.
0: Bagus loh Putri. Bisa-bisa nih, bisa bikin usaha lain nih berarti.
1: Amin ya Allah. Amin. Sun, doakan ya saja.
0: Wah, banyak nih rencananya Putri, usahanya ya teman Pro 2. Tapi nih, tadi tuh Putri sempat spill-spill juga teman Pro 2 ya. Tadi kan udah ngomongin tentang feed Instagramnya, tentang gimana cara order makanannya nih. Sekarang aku pengen tanya, Putri tadi sempat spill tentang dia bakalan nge-develop produk baru. Nah, itu boleh gak sih diceritain ke teman Pro 2 juga produk apaan tuh?
1: Jadi develop menu baru ini rencananya itu mau cover tart, tapi cover tartnya yang luar biasa.
0: Cover tart luar biasa. Cover tart apa kah itu?
1: jadi dia tuh bukan cuman cover tart yang cuman kita makan cover tart. Oh ya udah. Jadi Putri pengennya tuh buat cover tart slice gitu loh kak.
0: Cover tart slice. Yeah. Per slice kayak gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Wow, unik ya. Iya.
1: Itu kan belum ada juga kan kak di Palembang kan. Jadi rencananya itu, tapi masih di develop, masih coming soon gitu.
0: Tapi susah nggak tuh kalau pertat tuh jadi apa, jadi slice kayak gitu bentukannya? Biasanya soalnya dia kayak di tempat
1: bisa kak
0: gitu.
1: Bisa. Tapi Putri udah pernah juga dicoba, cuman belum rasanya tuh tesinya ya? Tuh belum pas di Putri gitu. Putri ngerasa belum cocok lah untuk masuk di pasaran.
0: Berarti nanti rencananya clover tart ini dan bentuknya slice ya.
1: Iya. Yeah.
0: Interesting banget. Penasaran deh kira-kira bakalan gimana ya teman Pro 2.
1: Tungguin ya di Anupiko.
0: Nah, tungguin di Anupiko. Makanya kepoin follow IG-nya Anupiko teman Pro 2 yeah, biar enggak ketinggalan informasinya juga tuh. Pastinya di situ langsung Putri update terus ya.
1: Yeah, pasti kak.
0: Nanti kalau udah jadi development-nya udah mantep banget nih sesuai sama lidahnya Putri. Langsung ya Putri ya.
1: Iya, pasti itu.
0: Selain makanan manis Putri, ada gak rencana nambahin makanan asin lagi nih? Soalnya kan cuman kebetulan dimsum aja ya untuk sekarang. Ada lagi gak tuh?
1: Untuk sekarang kalau asin sih belum sih kak.
0: Belum ya. Emang agak susah ya Putri ya kalau makanan asin ya.
1: Terus itu kayak kalau misalnya sama daging-dagingan itu kan biasanya kan asin tuh identik sama daging-dagingan ya, sih kak ya. Nah itu tuh Putri tuh takut terlalu riskan gitu loh kak. Untuk bahan bakunya tuh iya, makanya sih agak belum kepikiran kalau untuk makanan asin.
0: Oke, atau dessert yang asin Putri?
1: Belum kepikiran juga itu kak, aduh gimana itu.
0: Iya. Berarti untuk sekarang masih rencananya mau di develop clover tart tadi ya. Jadi itu dia teman Pro 2 ya. Karena kalau ngomongin tentang usaha tuh pastinya harus ada inovasi-inovasi baru lagi ya.
1: Betul,
0: Putri
1: kak.
0: Ya. Selain inovasi makanan nih, kira-kira ada inovasi lain kah dari segi marketingnya Putri, dari Putri sendiri?
1: Kalau segi marketing kayaknya belum terpikirkan sampai sekarang kak, masih yang kayak layer flow aja.
0: Jadi kak, masih sekarang di kafe-kafe aja ya Putri ya. Dan emang kalau di kafe tuh enak juga Putri ya, karena kayak langsung jalan aja gitu. Berarti kalau sehari berapa sih banyak Putri buat tiramisunya kalau dibawa-bawa ke kafe?
1: Biasanya kalau di kafe tuh sehari tuh bisa 2 loyang kak.
0: 2 loyang, oh lumayan banyak itu Putri ya.
1: 2-3 loyang lah itu kalau sehari kak.
0: Berarti itu setiap hari Putri produksi terus ya Mbak?
1: Alhamdulillahnya kalau produksi itu seminggu 2-3 kali kak.
0: Oh, seminggu 2-3 kali. Kecuali kalau ada pesanan kayak gitu Putri ya. Oke, so tadi kayak Putri bilang ya, bisa pesan untuk acara-acara juga ya kan. Nah kalau untuk pesan untuk acara-acara tuh Putri, biasanya tuh ada maksimal order kak, ada minimal order kak?
1: Enggak ada sih kak, 10 pun kami terima.
0: Oh di ya, juga diterima ya.
1: Karena kayak itu kan cara membranding kita dari mulut ke mulut gitu loh kak.
0: Oh
1: itu.
0: Iya. Jadi gak masalah mau berapapun ya, yang penting order aja dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya mungkin ada acara ya, pengen bingungnya makanannya apa, kayak itu dessert yang asik yang bisa berbagi tuh menurut aku tiramisu cocok banget sih.
1: Betul kak.
0: Bener banget. Dimsum juga bisa tuh berarti order juga ya?
1: Bisa kak, tapi kalau misalnya dimsum tuh biasanya kami frozen sih kak.
0: Oh frozen. Kalau dimsum kayak kue ulang tahun gitu bisa juga gak sih Putri?
1: Belum terpikirkan sekarang.
0: Soalnya sekarang banyak kan orang buat kue ulang tahun kayak pakai dimsum gitu kan. Tapi untuk sekarang masih tiramisu aja ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kak, untuk kue ulang tahun cuman original aja atau yang lotus juga bisa?
1: Lotus juga bisa, Kak.
0: Lotus juga bisa ya. Jadi untuk memperoleh dua tuh yang pengen-pengen mungkin kue ulang tahunnya agak berbeda ya, nuansa Itali mungkin ya, bisa banget nih langsung
1: tiramisu lotus namanya, guys.
0: Tiramisu lotus itu enak banget kayaknya ya, Putri ya. Itu beda banget karena aku belum pernah dengar tiramisu lotus sebelumnya. Kenapa bisa mengembangkan tiramisu lotus awalnya tuh?
1: Karena aku suka banget lotus, Kak. Biskuit lotus aku tuh suka banget, Kak.
0: Pecinta lotus ternyata.
1: Iya. Jadi kayak aku tuh pengen mengcombine antara kopi dan lotus, tapi bukan yang lotus tuh yang sampai buat enek tuh bukan. Jadi aku tuh pengen yang kayak jadi ada lotusnya, ada kopinya, tapi jangan enggak mengurangi esensi si tiramisu ini.
0: Bener lagi. Tapi soalnya kan lotus tuh memang rasanya tuh agak strong ya sebenarnya, dibanding dengan
1: strong nutty gitu kan.
0: Strong nutty terus caramelized gitu kan. Jadi kayak kadang aku mikir cocok ya sama tiramisu, ternyata cocok juga ya Putri. Karena kayak Putri ngomong tadi diganti jadi kayak ada karamel-karamelnya juga ya.
1: Betul sekali.
0: Itu dia teman Proedo, kalau misalnya bosen juga ya makan tiramisu yang gitu-gitu aja original, mungkin bisa cobain tuh tiramisu lotus juga, itu enak juga loh. Pastinya kalau kamu pengen pesan langsung aja kepoin

0: You listen to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Naura dan juga Putri.
1: Halo, yes, teman-teman Pro 2.
0: Kita masih ngobrol di santai siang hari ini, edisi UMKM teman Pro 2. Masih ngobrolin tentang memulai usaha dan branding produk bareng Putri Deviana ya, owner dari Anupiko teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang ketinggalan obrolan kita nih, jangan lupa langsung mundur-mundur lagi ya di YouTube, bisa banget tuh di RRI Pro 2 Palembang. Dan untuk kamu yang pengen nanya, masih bisa kok teman Pro 2, langsung WhatsApp aja di 0816 110916, atau juga di YouTube kita kayak aku bilang tadi di RRI Pro 2 Palembang. So, kayak yang aku bilang ya, tadi udah ada beberapa WhatsApp yang masuk nih. Aku kasih pertanyaannya ke Putri ya. Oh, dijawab dengan jujur Putri ini.
1: Oke, okay, baik, siap. Aku akan menjawab dengan jujur.
0: Oke. Okay. Ini dari Dina nih, kata dia, "Halo Kak Putri. Kalau baru mulai usaha tapi masih kuliah atau kerja, gimana caranya membagi waktu biar tetap konsisten?" Nah, okay, boleh tuh Kak Putri.
1: Oke. Okay. Sebenarnya aku kan jawab pertanyaan ini dulu ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin membagi waktunya itu sangat-sangat susah kak, karena aku juga part time.
0: Oh.
1: Jadi aku nggak develop WO juga.
0: Banyak ternyata kegiatan ini ya. Apa
1: ya, jadi aku sempat jadi asisten WO-nya gitu kak.
0: Hmm.
1: Jadi aku bagi waktunya tuh emang susah banget sih kak.
0: Mm-mm.
1: Kayak mengurangi waktu tidur yang pastinya. Tapi kayak aku bilang tadi kan, apalagi kalau misalnya kita udah di semester akhir tuh kayak paginya tuh uruslah administrasi skripsi itu, baru kayak siang ke malamnya itu, siang ke sorenya tuh aku tuh mulai ngedevelop si tiramisu tadi, produk aku. Malamnya baru aku nyambil skripsi.
0: Oh, jadi caranya tuh membaginya seperti itu ya waktunya. Yep. Mungkin di siang kamu bisa ngerjain apa yang harus kamu kerjain dulu, malamnya mungkin buat dessert gitu ya.
1: Iya betul kak, walaupun yeah, cuma tidur 4 jam gitu.
0: Iya sih, memang dari mulai sukses tuh memang harus ada yang dikorbankan sedikit ya.
1: Ya betul sekali kak.
0: Gak apa-apa mengorbankan waktu tidur sedikit gitu. Tapi sekarang udah normal lagi kan tidurnya Putri?
1: Udah normal lagi. Udah normal lagi kan, alhamdulillah fresh graduate.
0: Waduh,
1: 3 hari ini.
0: Luar biasa teman Pro 2. Ini harus di congratulation dong. Congratulation Putri. Benar nih.
1: Alhamdulillah.
0: Teman Pro 2 info locker ya. Kalau Putri butuh locker ya.
1: Itu betul, itu betul banget kak.
0: Bisa langsung di komen di Anipiko juga tuh ya lockernya ya.
1: Kak ada locker kak ini kak. Oh, boleh.
0: Siapa tahu kan bisa side job juga ya Putri ya. Tapi mungkin memang fokusnya masih pengen Anupiko ya.
1: Iya. Untuk sekarang Anupiko sih kak.
0: Anupiko dulu aja ya.
1: Biar pada saat pas Putri itu udah terjun di dunia kerja tuh kayak ya udah berjalan aja gitu.
0: Nanti tinggal nyantai aja, tinggal dijalanin aja gitu Putri ya maksudnya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Berarti Putri ada rencana enggak sih kayak hire orang lain gitu nanti kalau misalnya udah agak mulai naik gitu usahanya?
1: Pasti kak. Pasti, karena menurut Putri itu tadi kan kak, kalau misalnya Putri udah di dunia kerja, Putri pengennya tuh Putri tuh bagian QC aja, memastikan produk aman dan stain tadi kata Putri, tetap stabil.
0: Iya benar-benar, berarti itu goalsnya ya Putri ya.
1: Iya
0: kak. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Oke, lanjut lagi pertanyaan dari Bima nih, dari Jakabaring, kata dia, "Kak Putri, kalau misalnya produk kita ini sebenarnya bagus, tapi followersnya masih sedikit, gimana ya caranya supaya orang bisa percaya dan mau beli produk kita?"
1: Ah, menurut Putri itu branding mulut ke mulut tadi, kak.
0: Masih yang tadi ya Putri? Iya,
1: Karena kalau misalnya branding media sosial aja, tapi pada saat in reality-nya itu nihil tuh juga jadi omongan jelek, gitu. Menurut Putri, makanya Putri bilang tadi, perlu kita tuh ketahui plus minusnya produk kita gitu. Dan jangan lupa juga guys, harus menerima saran dan kritik.
0: Nah,
1: itu yang
0: itu
1: paling
0: dia
1: penting.
0: Yang mungkin susah juga ya, kadang-kadang kita kan defensif ya. Gak mungkin aku produk aku jelek.
1: Gak mungkin kita tuh harus nyesuaiin ini. Padahal kayak
0: iya.
1: Itu tadi kak.
0: Bener-bener. Jadi harus menerima juga ya opini orang lain dan kritik orang lain. Tapi dari Putri sendiri pernah gak sih dikritik sama teman-teman terdekat Putri terkait produk yang Putri bawa gitu? Dan gimana Putri menghadapi kritik itu Putri?
1: Putri sangat-sangat senang kak. Kalau misalnya dikritik itu pernah dong kak, pastinya kak. Tapi Putri sangat-sangat senang karena itu tuh kritik membangun. Kayak misalnya Put, kayaknya ini kurang ini deh, kurang ini. Nah disitulah Putri tuh bisa mendevelop resep lagi, kurangnya apa gitu.
0: Jadi lebih paham lagi ya kira-kira ya, selera pasarnya tuh kemana gitu ya Putri.
1: Justru
0: ya,
1: kak, menurut Putri kak ya, kalau misalnya kita tuh semakin dikritik, kita tuh lebih tahu produk kita. Kita lebih mengenal produk kita. Gitu. Di situlah kita tuh tahu plus minusnya produk kita.
0: Wah, iya lagi. Ini mungkin teman-teman Pro 2 yang ada anti kritik ya di antara kalian semua nih, stop deh. Karena kadang-kadang kritik itu enggak semuanya tuh negatif ya. Tergantung sudut pandang juga kan Putri ya. Kayak Putri bilang tadi, mungkin dengan dikritik sama teman-teman atau orang terdekat kita, malahan itu bisa membangun kita lagi enggak Putri ya?
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau menurut Putri, dikritik sama teman terdekat ya, sama keluarga, sama orang lain tuh ada beda vibe-nya enggak sih Putri?
1: Enggak sih Kak, menurut Putri sama.
0: Sama aja ya. Berarti enggak masalah ya dapat kritikan dari mana gitu.
1: Selagi Putri, itu konteksnya sama, okay, masih okay. Tapi kalau misalnya beda konteks, kayak nggak nyambung nih.
0: Kritik boleh, tapi yang membangun ya Putri ya. Betul. Jangan kritiknya tuh menghina hal-hal yang nggak ada hubungannya sama ya, jualannya
1: betul
0: gitu kan.
1: Sekali,
0: kalau itu mah kamu nggak usah, mending diem gitu.
1: Betul.
0: Okay. Berarti nggak apa-apa nerima kritik ya Putri ya. Itu deh dari Kak Rama tadi ya. Oke okay, deh. Lanjut lagi nih dari ini lucu sih Putri.
1: Apa tuh? Apa tuh?
0: Dia nggak sebut namanya ya di sini ya. Dia bilang, halo, aku mau tanya nih, kalau lagi sepi orderan ya, kira-kira bisa biasanya Kak Putri ngapain supaya tetap semangat dan bisnisnya tetap jalan, kata dia.
1: Okay, kalau misalnya ini bilangin waktu luang kak ya.
0: Iya.
1: Kalau waktu luang biasanya disitulah Putri mencari inspirasi.
0: Wah, ini dia ya.
1: Iya.
0: Gak ada waktu luang sebenarnya berarti ya, selalu mencari inspirasi.
1: Apa selanjutnya yang bakal Putri lakuin? Entah itu ngutak-ngatik medsos, entah itu nanti mikirin ini gimana, selanjutnya Anepiko mau gimana, atau enggak diri aku sendiri, memikirkan diri aku sendiri mau kemana selanjutnya gitu.
0: Oh gitu, jadi overthinking lah kurang lebih ya Putri ya sebenarnya.
1: Jujur,
0: itulah kegiatan agensi sebenarnya, overthinking setiap hari. Gak apa-apa, tapi kan ada produktivitasnya juga ya, kayak Putri tadi bilang mungkin otak-atik sosial media gitu, ngelihat algoritmanya kemana sekarang gitu ya Putri ya. Tapi kalau dari Putri sendiri ada gak sih keinginan untuk ngikutin tren-tren yang lagi berjalan sekarang gitu kan? Karena trend dessert tuh kayaknya emang lagi naik daun banget ya di era 2026-2025 ini. Ada gak sih keinginan Putri juga ngikutin beberapa tren gitu? Mungkin kayak tiramisu Dubai Chewy gitu, kunafa.
1: Kalau misalnya beberapa tren itu, Putri pengen membranding tren Putri sendiri kak.
0: Wah,
1: kalau Putri
0: keren
1: itu
0: banget Putri. Nah, jadi ini kayak applause dulu deh, the best.
1: Jadi makanya tuh orang tuh bisa menilai kayak, oh si Anepiko ini pasti gitu. Oh. Jadi udah ada ciri khasnya. Putri pengen membangun itu di brand Putri sendiri.
0: Oke.
1: Okay, karena kalau misalnya viral tuh, kalau misalnya redup, ya udah lupa.
0: Habis ya?
1: Iya. Itu.
0: Benar-benar. Memang harus punya jati diri ya Putri ya.
1: Iya betul.
0: Kalau menurut Putri sendiri, Anepiko tuh jati dirinya apa sih?
1: Anepiko tuh sweet.
0: Sweet, yeah. Kayak yang punyanya ya dua orang ini ya, so sweet. Dimulainya kan dari percintaan.
1: Iya,
0: yeah,
1: betul sekali.
0: Jadi makanya sweet tadi, ya ampun. Emang ini momen-momennya lucu banget ya mereka berdua.
1: Unyu-unyu,
0: semoga langgeng terus ya kalian
1: berdua.
0: Amin
1: Allahumma amin ya Allah.
0: Rencana nikahnya kapan enggak boleh?
1: Aduh, nanti kak.
0: Personal question dilarang ya teman berdua, ini enggak boleh. Itu nanti kalau kamu temenan sama Putri aja nanyanya. Oke, ada lanjut lagi Putri
1: okay,
0: ya.
1: Boleh,
0: aku baca lagi pertanyaan satu lagi nih dari WhatsApp kita, nanti kita bakal pindah ke YouTube. Ini ada okay, menurut Kak Putri nih, seberapa penting packaging dalam mempengaruhi keputusan pembeli? Karena aku tuh lagi buat usaha juga, tapi bingung buat packagingnya gimana, kata dia.
1: Menurut Putri packaging tuh penting sih Kak, untuk membranding secara langsung dan membranding secara reality gitu ya. Jadi kayak orang tuh pas ngeliat tuh, oh bagus gitu. Tapi kok kan juga ada tote bag-nya gitu Kak.
0: Oh ada tote bag-nya ya? Oh lucu banget.
1: Tapi masih sudah habis karena kemarin hampersnya ludes lebaran kemarin.
0: Oh,
1: gak?
0: Oh, Anepiko buka hampers juga kemarin.
1: Iya.
0: Ya? Oke, okay. Jadi itu emang jadi kayak bakalan jadi event tahunan juga ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, oke, terus?
1: Itu Kak.
0: Oh udah gitu doang. Ada tambahan lagi. Tapi memang Anepiko juga unik sih teman Pro 2, karena kan biasanya kalau kita kenal tiramisu tuh kotak ya.
1: Iya betul.
0: Tapi
1: Kak,
0: si Anepiko tuh malah memanjang gitu.
1: Iya betul.
0: Kenapa milihnya produknya dibuat packagingnya gitu Putri dibanding kotak?
1: Tapi kalau misalnya di kafe-kafe itu kotak Kak.
0: Iya di kafe kotak masih ya. Tapi kalau di packaging ini kenapa milihnya bentuknya gini? Apa
1: karena itu yang
0: gitu?
1: Menurut Putri yang paling oke okay sih.
0: Paling oke okay, ya.
1: Karena Putri bingung kalau misalnya cari plastik-plastik sekarang gitu kan. Putri pengennya tuh nge-branding tuh jangan plastik.
0: Sustainable
1: untuk kedepannya.
0: Ya?
1: Iya untuk kedepannya.
0: Keren banget Putri. Emang ya beda nih anak-anak, emang pikirannya ini anak hukum asli nih. Jauh udah pikirannya, keren-keren Putri. Iya, berarti emang sekarang fokusnya tuh branding lagi. Kayak untuk packaging produk itu tuh penting banget juga di pikiran ya, untuk anak-anak muda yang pengen buka usaha ya Putri ya.
1: Betul Kak.
0: Gimana sih Putri cara milih juga packaging yang cocok sama branding usaha kita Putri?
1: Nah itu Kak, cuman kita yang tahu pasarannya. Dan cuman kita yang tahu mau dibawa kemana arah produk kita ini. Itu sih Kak menurut Putri. Kalau misalnya mau yang estetik-estetik, berarti cari packagingnya yang estetik ya. Yang gitu.
0: Ngerti. Berarti emang harus banget tahu ya Putri ya, sama betul, diri kita Kak. Sendiri dulu ya, baru bisa sekali, jualan Kak. Nih karena kadang-kadang mungkin benar kayak Putri bilang ya, mungkin ada beberapa orang yang jualan tuh sekedar jualan aja, tapi gak tahu tuh gimana sebenarnya jati dirinya tuh apa gitu ya Putri ya.
1: Betul Kak.
0: Gimana kayak kalau Putri kan tadi bilang jati diri itu ditemukan secara memang kita sendiri yang tahu Putri ya. Tapi betul. Ada nggak sih step by stepnya untuk menemukan jati diri itu?
1: Ini personal Kak ya. Oke. Kalau misalnya Putri menemukan jati diri Putri sendiri, banyak sih Kak yang dilewatin. Yang kayak, oh ternyata aku tuh nggak cocok yang kayak gini. Banyak banget Kak. Tapi itu nanti seiringnya waktu.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti harus sabar-sabar aja ya.
1: Iya betul. Kalau misalnya yang lagi nyari jati diri gimana senyamannya, itu nanti guys, itu seiringnya waktu kalian bakal nyaman sama diri kalian sendiri.
0: Okay. Tapi menurut Putri pencarian jati diri branding itu apakah sebelum branding itu ada, atau menurut Putri along the way kita punya branding tuh
1: along the way apa-apa? Kak,
0: Along the way gak apa-apa ya Putri ya.
1: Awalnya kan karena Putri buka tiramisu ini, Putri lu gak tahu Kak pasar Putri sama sekali. Sama sekali gak tahu. Setelah Putri itu try and error, B2B, B2C, business to business, business to customer, itu Putri tuh tahu, oh berarti brandingnya, berarti tiramisu ini pasarnya tuh kesini loh, ke Gen Z loh, ke Gen Z, orang-orang yang benar-benar tahu tiramisu, yang kayak gitu.
0: Jadi emang Putri juga baru tahu jati diri tuh setelah melakukan perjalanan juga Putri ya?
1: Iya betul Kak, Putri kira tuh kayak, oh mungkin anak kecil yang suka manis gitu. Tapi kan anak kecil kan gak bisa makan kopi ya.
0: Bener
1: gitu.
0: Juga ya, karena kalau kita mikir dessert tuh biasanya pikiran tuh pasti ke anak kecil, entah kenapa ya.
1: Betul Kak, karena mereka kan suka manis gitu.
0: Iya, padahal sekarang banyak banget dessert-dessert yang memang mostly sukanya ke Gen Z doang ya.
1: Iya betul Kak, nah ada suatu momen Kak, jadi kayak kemarin di apa sih namanya kalau bulan puasa tuh Kak,
0: lebaran
1: bukan yang
0: sahur,
1: cari
0: sahur lagi sama
1: yang
0: sama cari jelas
1: yang cari
0: apa namanya
1: yang cari
0: apa itu namanya Putri ya, gak kepikiran
1: yang, pasar beduk ya.
0: Oh pokoknya pas lagi ngabuburit.
1: Ngabuburit yes. Itu kan. Nah, jadi tuh anu Piko tuh pernah ditaruh di situ Kak.
0: Pernah ya?
1: Iya pernah sama teman-teman organisasi aku juga. Jadi kami tuh buka stand gitu. Malah tiramisu aku tuh kurang laku di situ. Iya, jadi yang biasanya kalau di event-event itu aku bawa sehari 30 pack itu laku, malah di pasar itu enggak laku. Itu pentingnya kita harus tahu pasarnya. Iya, malah kayak aku tuh sehari tuh cuman lakunya satu Kak di pasar beduk itu. Iya.
0: Emang mungkin karena buka puasa makan tiramisu mungkin mereka mikirnya kurang cocok gitu Putri.
1: Iya, betul Kak.
0: Benar kata Putri ya, berarti branding dan tahu jati diri brand kita tuh pasarnya kemana tuh penting banget tuh teman Pro 2. Itu tuh dicatat teman Pro 2 ya, siapa tahu di antara kamu yang lagi dengerin tuh pengen buka usaha tapi mungkin masih bingung ya gimana. Tapi gak apa-apa juga kayak Putri bilang tadi, kalau kamu belum punya jati diri sekarang, as long the way kamu buka usaha itu juga bisa jadi kesempatan kamu untuk belajar ya kan?
1: Dan jangan takut try and errornya deh guys, ada aja jalannya, udah jalanin aja.
0: Sebenarnya tuh seharusnya jadi moto anak Gen Z tuh, udah jalanin aja ya.
1: Betul kan.
0: Sebenarnya anak Gen Z tuh paling males banget kan orang-orangnya. Jadi jalanin dulu aja deh, gak apa-apa. Gagal betul. Tuh biasa gak sih Putri?
1: Iya betul.
0: Gagal tuh biasa teman Prodi. Putri aja kemarin baru sebelum tiramisu banyak usahanya loh teman Prodi. Baru tiramisu ini yang akhirnya sukses ya. Alhamdulillahnya tuh, semoga sustain ya sampai kedepannya
1: amin,
0: juga kan.
1: Amin.
0: Oke deh, ini aku bakal bacain pertanyaan terakhir dari YouTube ya Putri ya.
1: Oke, Kak.
0: Ini dari YouTube dari El Karimin 29 okay. Yang bilang, mau nanya dong Kak, tips biar konsisten gimana ya? Tapi okay. Udah ditanya sih sebenarnya ya. Nah, kamu mundurin aja itu. Gak perlu dijawab lagi Putri, kasihan nih.
1: Oke, okay. Kalau misalnya konsisten itu tadi sih Kak. Ya, long do aja deh.
0: kerjain dulu,
1: kerjain dulu
0: ya.
1: Aja
0: nanti lama-lama konsisten sendiri ya. Oke, itu dia ya tadi pertanyaan-pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp kita, Putri ya. Dan gak kerasa banget udah jam 1 pas aja, Putri ya, yang artinya kita harus berpisah ini ya. Seru banget pada ngobrol sama Putri. Dan emang kayak aku bilang tadi, Putri ini keren banget ya. Gak cuma mikirnya tuh di satu kotak yang sama aja, tapi tuh udah mikirnya tuh jauh gitu ya. Kayak itu Gen Z harus kayak gitu ya.
1: Iya betul Kak, out of the box.
0: Out of the box, that's right. Oke deh, kita seru banget ngobrol sama Putri. Tapi sebelum kita tutup obrolan kita, Putri ya, boleh dong Putri kasih closing statement untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 Palembang hari ini.
1: Oke, untuk Gen Z yang mut-mutan, jalanin aja guys. Semuanya ada jalan. Semua jalan milik Allah.
0: Nah bener, semua jalan milik Allah. Semua tiramisu milik Allah. Bener banget Putri, thank you banget loh Putri. Okay, ya kak, diakhiri dengan quotes yang luar biasa banget dari Putri tahun Pro 2. Jadi emang gak usah takut ya buka usaha, karena kayak Putri bilang tadi, semua jalan punya Allah. Jadi pastinya ada jalannya aja untuk kamu, kalau kamu punya niat dan usaha. Betul, ya pastinya. So thank you Putri.
1: Okay, dan terima kasih Kak Naura dan teman-teman.
0: Semoga nanti Putri bisa datang lagi ke sini, tapi dengan produk barunya ya.
1: Amin, ya Allah, amin, ya Allah, amin.
0: So nanti kalau ada kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Putri. Okay, ya. Thank you so much. Bye Putri.
1: See you. See you. See you Kak Naura dan teman-teman Pro 2.
0: Oke deh teman Pro 2, itu tadi obrolan kita bareng Putri ya, owner dari Anupiko teman Pro 2. Dan kayak Putri bilang, kalau kamu pengen pesen tiramisu dan lain-lain, dimsumnya juga, kamu bisa banget langsung kepoin aja ke Instagramnya Anupiko. Pastinya di situ informasinya udah ada. Atau kalau kamu pengen ke tokonya langsung, bisa langsung ke Liberika dan juga kemana tadi Putri?
1: Kusmana Kak.
0: Ke Kusmana juga tuh. So teman Pro 2, bareng Naura di Santai Siang masih sampai jam 3 sore nanti. Jadi make sure kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk jam 1 lewat aja, yang artinya aku bakalan ngebahas seputar dunia olahraga bareng kamu, teman Pro 2. Dan pastinya nih kalau ngomongin olahraga, paling seru ngomongin Piala Dunia 2026. Karena emang ini udah semakin ketat ya pertandingannya, dan juga beberapa tim juga udah ada yang dipastikan lolos ke babak besar 32, teman Pro 2. Dan udah bisa tabak belum? Siapa ini negara yang udah berhasil masuk ke babak 32 besar? Benar banget teman Pro 2 yang di ujung sana bilang Jerman, betul-betul-betul sekali ya. Karena emang Jerman sekarang itu di persaingan grup E Piala Dunia 2026 ini sudah menyelesaikan fase pertandingannya teman Pro 2, di mana Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar. Sementara tiket lainnya tuh masih terbuka untuk tim di grup E ini teman Pro 2. Jadi Jerman memang sudah memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan, di mana tim asuhan Julian Nagelsmann ini meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao pada laga pembukaan, dan sebelumnya mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua juga teman Pro 2. Dan emang untuk posisi kedua itu ditempati oleh Pantai Gading teman Pro 2 yang memegang 3 poin ya, di mana dia memenangkan 2 pertandingan juga teman Pro 2. Jadi Pantai Gading ini juga mewakili Afrika, di mana dia sempat memenangkan 1-0 atas Ekuador sebelum kalah tipis dari skuad Damien Chef itu. Dan sementara itu, Curaçao dan Ekuador, teman Pro 2 sama-sama mengoleksi 1 poin, di mana kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium tuh teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang mendukung Jerman nih, congratulations, akhirnya tim favorit kamu udah masuk nih ke 32 besar teman Pro 2. Tapi tenang aja, di grup E masih ada 1 tiket lagi untuk kesempatan masuk ke 32 besar. So pastiin kamu dukung tim-tim favorit kamu teman Pro 2. Dan kalau kamu pengin baca artikel selengkapnya tentang keseruan Piala Dunia di grup E ini, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih ngomongin seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Ternyata ini kemarin sempat ada pertandingan di mana aturan baru dari FIFA 2026 ini menyebabkan salah satu pemain mendapatkan kartu

merah atau memperoleh dua. Kalau kamu ngikutin Piala Dunia 2026 pastinya kamu udah tahu ya pemainnya siapa dan gara-gara apa ya memperoleh dua. Tapi kalau belum tahu, aku kasih tahu ke kamu karena ini kemarin itu sempat di pertandingan timnas Paraguay memperoleh dua ya menghadapi Turki. Kemarin salah satu pemain dari Paraguay yaitu Miguel Almiron tuh jadi korban pertama dari aturan tidak boleh berbicara dengan mulut tertutup memperoleh dua. Dimana emang tujuan dari aturan ini tuh adalah supaya tidak adanya rasisme, terus tuh kata-kata kasar yang keluar kepada orang lain gitu. Dan si pemain ini, si Miguel ini memang tertangkap basah gitu menutup mulut waktu mengucapkan sesuatu. Dan itu tuh menyebabkan dia mendapatkan kartu merah gitu teman pro 2 ya. Dan memang nih akhirnya pas VR dibuka gitu, Almiron tuh memang tampak menutup mulutnya dengan tujuan saat mengucapkan sesuatu kepada Matt Mulder. Nah, di sini tuh wasit langsung memberikan kartu merah tadi kayak aku bilang teman pro 2 ya. Jadi emang nih jadi situasi yang panas banget teman pro 2 gara-gara situasi itu. Jadi akhirnya tim Paraguay harus bermain dengan 10 orang ya sejak pertandingan babak pertama. Tapi meskipun harus bermain dengan 10 orang, tim Paraguay tetap mampu mempertahankan keunggulannya di mana gol tunggal Matias Galzar ini memastikan Paraguay mengalahkan Turki dengan skor 1-0 dan mengamankan 3 poin penting tuh teman pro 2. Tapi menurut kamu sendiri memperoleh dua gimana nih peraturan baru dari FIFA 2026 nih? Apakah menurut kamu nih malahan mengganggu flow permainan para pemain ini atau malah menurut kamu tuh menjadi peraturan yang bagus banget yang malahan membantu permainan bakalan tetap berjalan kondusif? Gimana menurut kamu? Boleh kamu bagiin opini kamu di WhatsApp kita di 0816 110 916.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget ya, udah mau jam 2 aja teman Pro 2. Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua teman Pro 2. Karena selanjutnya di jam 2 sampai jam 3 kamu bakalan dengerin Indonesia Top 20 National bareng Pro 2 Jakarta. Dan di jam 3 sampai jam 4 kamu juga bakalan dengerin International Top 20 National teman Pro 2. So aku mengucapin terima kasih banget yang udah nemenin aku di Pro 2 Palembang hari ini di Santai Siang teman Pro 2 sampai mendekati jam 2 ini. Thank you so much teman Pro 2. And lastly, dari Jan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye bye. Happy weekend teman Pro 2 dan bahagia selalu.

0: balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Hari ini hari Minggu ya, spesial banget buat temenin liburan kamu. Apalagi nih sekarang udah masuk momen-momen libur sekolah ya kan. Buat yang sampai detik ini masih gak tahu mau liburan kemana ya, ya udah gak apa-apa, di rumah aja. Karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
1: Number 20.

0: Sisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

0: familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi. Dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih, di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: adalah kita buat menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia kita buat menyenangkan.
1: Number 10. Okay.

0: kan. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra. Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: posisi 8 ke posisi 5 teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Liodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

puasa aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: trouble, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman-teman, dengan I Just Might.
1: Number 8.

sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Teman terbaik kamu.

0: blinded, but I can't give up on love.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sore-sore bareng Pro 2 FM, teman Pro 2 sambil didengerin lagu-lagu yang ada di playlistnya spesial yang udah aku siapin buat kamu deh ya. Sore ceria, iya dong. Kurang ceria apalagi coba sore-sore kayak gini ya. Walaupun rada panas di luar sana, tapi kan suasana hati tetap adem. Makin adem kalau ternyata kamu punya lagu favorit yang pengen banget kamu dengerin dan kamu report sama aku langsung aja. Hah, lagu apa sih yang enak buat didengar ya? Aku tungguin kamu langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0816-1106-916 ya. Atau boleh juga, boleh banget ke aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya, dengerin suaranya Resti Chandra sampai dengan jam 8 nanti.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me. Thank you. Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dankewel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: cangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Prodeva Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, aku pengen nyapain buat kamu yang masih nikmatin suasana weekend ya. Ngomongin seputaran weekend, hari Minggu, wih seru banget ya. Apalagi anak-anak sekolah yang udah pada nikmatin libur, langsung milih, aduh liburannya kemana sih? Sebenarnya gak perlu jauh-jauh atau gak perlu liburan keluar kota. Palembang mah banyak destinasi wisata keren ya kan. Tapi kayaknya kalau tempat-tempat pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan keluarga, yakin banget itu mah udah rame banget pastinya ya. Kalau seandainya kamu cuma di rumah doang, kemudian kamu kan langsung berpikir, aduh besok ya, karena libur kayaknya weekday pun berasa weekend ya. Walaupun hari Senin ya berasa aja karena lagi libur ya. Kayaknya perlu tempat yang keren banget udah datengin. Nah, tempat apa sih kira-kira versi yang kamu yang keren banget udah datengin untuk menikmati suasana weekendnya kamu, atau mungkin weekday yang berasa weekend karena emang lagi pada liburan kayaknya ya. Oke deh, dan juga aku masih bakal terus nemenin kamu di Pro 2 FM doang, teman Pro 2. Sekarang aku pengen aja kamu dengerin lagunya Petra, si Hombing yang satu ini ya. Masih pengen kasih report sama aku kira-kira apa sih keseruan kamu hari ini? Aku bakal tungguin langsung di WhatsAppnya Pro 2 FM ya, di 0816 1106 916, atau ke aplikasi RRI Digital dong. Kalau belum punya aplikasinya, just di download aja langsung ya. Legend.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP, itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Teman berdua mengertilah kasih. Lagu yang di-recycle. Emang dari dulu denger lagu satu ini tuh kayak bener-bener mewakili isi hati orang yang pengen banget dimengerti gitu kan ya. Pas di-recycle dengan suaranya Afgan, aduh tambah dah gitu ya. Tambah ngerasa pas dan relate banget gak sih buat kamu yang lagi di posisi yang sama kayak Afgan kira-kira ya. Oke, sekarang untuk waktu udah pukul 17.43 ya, dan aku mau kasih informasi buat kamu. Nanti pukul 17.52 menit waktu Indonesia Barat akan terdengar pengajian Al-Quran, dan juga pukul 18.04 menit akan terdengar juga kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi sebelum itu aku masih bakal kasih lagu-lagu yang calm down ya, yang cocok banget sama nuansa-nuansa sore kayak sekarang sih. Teman berdua, aku punya Risalah Hatinya Yura Yunita bareng Dewa 19. Yang satu ini buat kamu spesial ya, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Yang pasti biasanya sih kalau

0: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata

Okay, masih di Pro 2FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 17.59 ya. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dan juga kita akan jelang kumandang beduk dan juga azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 2FM, teman terbaik kamu.

Love.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Oke, masih di Brodava Palembang, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Well, sekarang udah jam 7 malam ya. Artinya sekarang saatnya buat aku ajak kamu untuk segera menuju Brodava Jakarta. Biasa dong ya. Kita bakal dengerin Indonesia Pro Indie dengan perkembangan lagu-lagu Indies Indonesia Raya ini yang bisa kamu dengerin ya. Langsung aja kalau gitu, teman Bro 2. Ini dia Indonesia Pro Indie bersama dengan Pro 2 FM Jakarta.
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musique di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indi bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, gibol,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Ih, kebangetan nih orang. Rian, bangun. Jadwal kita juga malam nih. Jangan tidur.
3: Aduh, ganggu aja nih deh Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
2: Idih, jaga malam coy. Bukan jaga makam.
3: Asik, makan di mana kita Pak?
2: Ih, bangun gak ente? Bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam. Apalagi ngajak makan.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, jam 8 hingga 12. Hanya di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pro 2 dan baik lagi bari ada Im di jaga malam untuk hari ini di Minggu 21 Juni 2026 sampai ngepas jam 23 malam aku bakal temenin kamu. Dan aku udah siapin informasi yang keren banget sama Pro 2, lagu yang enak banget buat kamu denger malam ini. Kamu juga bisa tampil playlist aku, bisa gabung di 0816-1106-916 atau juga bisa DM di Instagram di Pro 2 Ri Palembang, tentunya di Jaga Malam.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini lagu aku lupa tahun berapa, tahun berdua ya. Kalau enggak salah 2003 kali ya, atau 2024 gitu. 2004 ya. Tapi ini di recycle lagi. Bukan recycle ya, tapi di remix lagi oleh Noah Topeng, teman Pro 2. Dan lagunya dalam banget. Relate juga sama zaman sekarang nomor 2 ya. Banyak mungkin orang-orang yang di belakang kamu, di samping kamu gitu, yang masih pakai topeng gitu. Artinya dia tuh masih pakai topeng, masih ngomong kamu di belakang, teman Pro 2. Coba deh buka topengnya gitu ya. Jangan beraninya ngomong di belakang gitu. Itu maksudnya sih teman Pro 2 ya. Oke, okay. Dan teman Pro 2, ini ada info nih, respect banget teman Pro 2 ya. Jadi ada seseorang, jadi seorang pria ini tanpa kaki, dia bisa menaklukkan Gunung Everest dan mencetak sejarah dunia. Namanya itu ada Rustam Nabib. Dia mencetak sejarah dengan menjadi orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest tanpa menggunakan kaki prostetik. Dari mantan pasukan terjun payung, Rusia ini kehilangan kedua kakinya akibat runtuhan barak militer pada tahun 2015. Jadi alih-alih menyerah, ia menekuni dunia pendakian dan mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas serta tekad yang kuat. Pada 2026, jadi Rustam berhasil menaklukkan Everest setinggi 8.849 meter. Ini luar biasa banget teman berdua ya. Tahu dong Everest, pasti dingin banget teman berdua. Ya pastinya batas itu cuma ada di pikiran ya. Jadi kalau emang kita kayak tekad, udah kuat, kekurangan bukan halangan pastinya ya. It is what it is, they don't like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, the white trying to glitch. Critical scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Prodo, gimana menghadapi weekend kali ini? Menyenangkan atau sedikit lelah? Kalau lelah biasa sih teman Prodo ya. Tapi kalau misalkan kamu tuh kayak sering banget lelah teman Prodo,

dijuluki sebagai pembunuh senyap atau silent killer. Jadi bagi orang dengan diabetes maupun tekanan darah tinggi atau hipertensi ya, kerusakan organ penyaring ini juga kerap kali datang tanpa adanya peringatan medis yang dramatis gitu. Jadi kayak tiba-tiba gitu loh tahun berdua ya. Jadi banyak pasien yang abai karena tidak merasakan nyeri sama sekali pada tubuhnya. Padahal kadar gula darah dan tekanan darah yang tidak terkontrol secara perlahan mengikis dan juga merusak saringan halus di dalam ginjal. Jadi ada data dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Diabetes dan hipertensi masih mendominasi sebagai biang kerok utama kasus gagal ginjal di seluruh dunia. Terus gimana sih teman berdua, biar kita tuh kayak tahu nih bahwa ada alarm bahaya dari tubuh kita yang sering kali itu kita anggap sepele gitu ya. Yang pertama teman berdua, mungkin kalau kamu lihat atau tiba-tiba nih kaki bengkak yang sering dikira efek penuaan. Jadi banyak orang mengira pergelangan kaki yang membengkak atau kantung mata yang membesar itu hanya karena efek terlalu banyak mengkonsumsi garam, kelelahan atau faktor penuaan. Nyatanya ini itu bisa jadi tanda ginjal mulai kewalahan gitu ya. Nah jika karet kaos kaki mulai meninggalkan bekas yang sangat dalam di kulit kamu, kayak sepatu mendadak terasa sempit atau wajah tampak sembab di pagi hari, jadi kamu coba deh melakukan pemeriksaan medis gitu ya. Selanjutnya, perubahan pada pola buang air kecil adalah cara paling jujur dari ginjal ya untuk menunjukkan kondisinya. Dr. Sharma menyebutkan bahwa tanda kerusakan bisa dilihat jika urin mulai tampak berbusa, berwarna keruh atau bahkan bercampur dengan darah ya. Jadi urin yang berbusa pekat menandakan adanya kebocoran protein yang menjadi indikator kuat bahwa saringan ginjal udah bocor gitu. Selain itu, jika lebih sering terbangun di malam hari hanya untuk ke toilet, nah itu gak boleh diabaikan juga ya. Selanjutnya, di era modern merasa lelah seringkali dianggap wajar ya, akibat mungkin stres. Tetapi jika rasa lelah dan lemas tersebut tidak membaik meski udah beristirahat cukup, bisa jadi ini jadi kayak darah yang di udah jadi tercemar teman berdua ya oleh tumpukan racun. Nah, ketika fungsi ginjal menurun drastis, organ ini juga menyaring limbah berbahaya dari aliran darah, membuat tubuh kita tuh terus-menerus keracunan dan kehabisan energi ya. Jadi hubungan antara kesehatan kulit dan ginjal ternyata jauh lebih erat dan dari yang dibayangkan. Jadi kulit yang mendadak bersisik, sangat kering dan memicu rasa gatal hebat yang tak kunjung reda, meski dioles pelembab, bisa jadi itu sinyal bahaya dari dalam tubuh kita gitu ya. Jadi teman pro 2, bagi orang dengan diabetes hipertensi, melakukan deteksi dini kayak tes darah untuk melihat laju filtrasi ya, serta tes protein urin adalah langkah paling bijak sebelum kerusakan ginjal terlanjur memasuki stadium akhir. Jadi kita harus aware nomor 2 ya terhadap kesehatan kita.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Wah, apa nih? Lampu ajaib!
2: Ku beri 30 menit.
1: Wah, aku mau glowing.
3: Dah.
1: Terus, aku mau kaya tapi gak mau kerja.
2: Apa?
3: Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
1: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

91,2 Prode FM Palembang, tempat terbaik kamu. Runway Lady Gaga Doci nomor 2 ya, sebentar ke pukul 21 lebih 18 menit, dan kita masih di jaga malam guys. Aku masih tunggu buat kamu, pengen banget report aktivitas kamu, lengepen aja buat malam ini. Boleh WhatsApp aku di 0816 1106 916, atau juga bisa follow Instagram Prode dari Palembang, dan bisa DM juga ke situ teman berdua ya. Dan teman berdua, Indonesia ini menjadi negara pertama di dunia tempat peluncuran skuter listrik berteknologi self-balancing. Jadi momen ini terjadi usai produsen skuter listrik OMOWE meluncurkan skuter listrik pertama mereka berteknologi self-balancing OMOX di Tangerang pada Senin lalu ya. Jadi Sen dari General Manager OMOWE Indonesia mengatakan bahwa OMOX bukan sekedar produk baru, melainkan kategori baru yang teknologinya ini benar-benar kayak pionir di dunia. Memang jika bicara teknologi canggih self-balancing, pabrikan Jepang seperti Honda dan Yamaha udah punya, tapi yang benar-benar merealisasikannya jadi produk massal baru OMOWE, katanya sih gitu ya. Jadi gak nanggung-nanggung, OMOWE juga mengembangkan langsung OMOX di Indonesia dengan berbasis riset pengguna di Pulau Jawa. Dana yang digelontarkan pun gak main-main, mencapai $10 juta Amerika Serikat, atau kalau dirupiahkan itu setara 177 miliar guys. Wow. Jadi berdasarkan informasi ini, OMOWE memasarkan OMOX dalam 4 varian berbeda. Kalau kamu pengen banget punya skuter listrik ini teman berdua, itu dari yang termurah ya, yang OMOX Smart 46,9 juta, sampai yang termahalnya itu ada di sekitar 76,9 juta rupiah. Ya, begitulah teman berdua ya. Oke, okay, dan next aku putar lagu Stephen Sanchez Sweet Love. Ini spesial buat kamu masih dengerin Prode FM, tentunya masih dijaga malam.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

0: Oh, Tae, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Leh, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan gombal ini?
1: Bukan gombal, Mas.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

91,6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Ini lagu udah lawas banget sama Pro 2 dan remix lagi oleh Yofi Widianto, Andi Rianto. Yofi Widianto, Andi Rianto dan Roni Parulian. Sali aku jatuh cinta, teman Pro 2.

Produ aja deh, katanya selama dengerin. Hai juga ada Jaya yang ada di Skojo. Raye naik tinggalin, nanti aku bakal puterin juga sekeluarga satu ini ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita bahas Agnesmo teman Pro 2 udah lama ya. Jadi kan Agnesmo lagi sibuk berkiprah di luar negeri teman Pro 2. Jadi kabar yang aku lihat di Instagram, Agnesmo ini bakal dipastikan jadi salah satu pengisi suara dalam film animasi judulnya itu ada Group Tales. Kabar ini menambah daftar langkah internasional yang terus dibangun Agnes di industri hiburan global ya. Jadi film ini disebut mengusung tema musik dan tari yang menjadi kekuatan utama dari dalam ceritanya. Bob Logan dipercaya juga sebagai sutradara proyek ini. Jadi sebelumnya dia dikenal lewat keterlibatannya dalam The Lego Ninjago Movie. Sementara itu rumah produksi Imprint Entertainment menjadi pihak yang menggarap film tersebut. Kehadiran studio ini membuat Group Tales semakin nantikan pencinta animasi ya. Jadi Group Tales ini tahun berdua bercerita tentang seekor tikus muda yang memiliki mimpi besar menjadi penari hebat di New York City. Namun ambisi ini sempat ditolak oleh sang ayah sehingga memicu petualangan penuh tantangan. Selain Agnesmo, film ini juga dibintangi oleh Ansel Elgort dan Hailey Bailey dalam jajaran pengisi suara. Jadi keduanya dikenal luas lewat karya besar di industri perfilman Hollywood ya. Nama lain juga itu ada Alan Rickman, Ludacris, Jibus Moore, serta Kilo Green. Deretan nama ini membuat Group Tales diprediksi memiliki daya tarik kuat di pasar global. Dan keterlibatan Agnesmo ini juga menjadi pencapaian baru bagi karya internasionalnya. Ini sekaligus mempertegas eksistensinya sebagai talenta Indonesia yang terus menembus industri hiburan dunia. Congratulations. Kita tunggu nanti film animasi dari pengisi suaranya ada penyanyi Indonesia, ada Agnesmo pastinya ya.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Ini dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Teman terbaik kamu.

91,4 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Kenting Lema, Seza, All The Star. Dan lagu ini teman Pro 2 sudah mengantar kita ke pukul 22:44. Ya, kita masih di jaga malam. Masih ada beberapa menit lagi aku temenin kamu. Dan ini aku update informasi terakhir teman Pro 2 di jaga malam. Tapi kita tinggalin dulu Kenting Lema sama Sezanya teman Pro 2 All The Star. Aku bakal update teman Pro 2 dari hasil MotoGP Ciku ya. Jadi rider Ducati Marc Marquez menjadi pemenang MotoGP Ciku 2026. Podium dilengkapi oleh Ai Ogura dan Francisco Bagnaia. Di sirkuit Brno pada hari ini, Ai Ogura sukses mempertahankan posisi pertama saat start ya, dan diikuti oleh Francisco Bagnaia dan Marc Marquez. Pada lap ketiga, Bagnaia sudah menjadi rider terdepan. Dia dibuntuti oleh Marc Marquez dan juga Ogura. 7 lap berjalan, Bagnaia masih ada di posisi terdepan. Marc Marquez dan Ogura masih setia membayangi. 2 Ducati pembalap terdepan sampai lap ke-10. Bagnaia menempati posisi pertama, dibayangi oleh Marc Marquez. Persaingan sangat sengit ya antara Bagnaia dan Marc Marquez, tersaji sampai setengah balapan. Jadi pada lap ke-12, Bagnaia masih terdepan dengan jarak 0,303 detik dan Marc Marquez di posisi kedua. Marc Marquez menyalip pada lap ke-16, Ogura masih ada di posisi ketiga. Jadi balapan tinggal tersisa 3 lap, Ogura sudah menempati posisi kedua. Dan hingga lap 21, Marc Marquez tak terkejar lagi di MotoGP Ciku 2026. Dia menyelesaikan race terdepan diikuti oleh Ogura dan juga Bagnaia.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jalan Tai 2 atau Mampro 2 dari Vanessa G Fit Herlua. Dan lagu terakhir aku temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini di Minggu 21 Juni 2026. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam dari jam 8 malam tadi teman Pro 2. Yang belum tidur sampai jam 12 aku bakal puterin lagu di Jazz Music. Yang mau tidur besok udah mulai beraktivitas lagi, sok tidur teman Pro 2 ya. Dan aku pamit teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi dan tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dadah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Kembali untuk edisi hari ini ya, hari Senin 22 Juni 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada, selamat pagi teman Pro 2. 1 jam berikutnya aku bakal ajak kamu dengerin ya, yang lebih tematik lagi dari Spada, bakal ada edisi khusus Kita Indonesia yang hadir dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau kita langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan ini dia Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di mana dengan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini. Yang kedua, salawat berbingkiskan salam tidak lupa kita junjung agungkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan yang ketiga, pada kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Menghadapi Ujian Dalam Hidup. Sahabat rahimakumullah, sesungguhnya seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia yang hidup pasti memiliki yang namanya ujian, baik itu dari kalangan kaya ataupun miskin, tua maupun muda. Semuanya pasti punya ujian hidupnya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah semata. Ujian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ujian sebagai teguran. Ketika orang sudah baik amalnya, tapi Allah uji sebagai bukti seberapa kuat iman itu sendiri. Ujian seperti ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang lebih baik amalnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah, Quran Surah Al-Mulk, ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Shadaqallahul azim. Yang kedua, ujian sebagai teguran, yaitu ahli maksiat yang lalai kepada Allah, kemudian Allah uji yang tujuannya sebagai peringatan agar orang tersebut kembali ke jalan Allah. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Umar bin Khattab, pernah berkata, "Aku tidak pernah peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara kedua itu yang lebih baik bagiku." Yang mana di sini mengandung arti bahwasannya hanya Allah yang tahu mana yang terbaik untuk hambanya melebihi hambanya sendiri. Walaupun terkadang yang kita rasa itu baik untuk kita, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, yang kita pikir sesuatu itu buruk untuk kita, malah justru itulah yang terbaik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah itu sayang terhadap hamba-hambanya. Jadi tidak mungkin Allah ingin memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Tapi jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain, karena sejatinya Allah menguji dari setiap kita dengan kadar masing-masing. Tapi ingat, Allah tidak akan membebani seseorang hamba di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah Quran potongan surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Lalu bagaimanakah sikap kita yang harus kita ambil ketika mendapat ujian? Kuncinya satu, yaitu sabar. Li'annahu innallah ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena imbalan daripada kesabaran itu luar biasa sekali, Bapak, Ibu, Kakak-kakak, adik-adik sekalian. Selama kita bersabar, kita tidak akan rugi. Tetaplah menabur kebaikan kapanpun dan dimanapun. Jangan pernah menyerah, karena Allah telah janjikan dua kali di dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, artinya
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Shadaqallahul Azim. Untuk menambah motivasi agar kita semua dapat bersabar dan tetap semangat menghadapi ujian, perlu kita ketahui bahwasannya manusia itu pada saat dalam kandungan sekisar 4 bulan ditanya sebanyak 77 kali oleh malaikat tentang kesanggupan manusia untuk dilahirkan di dunia. Kemudian Allah menggambarkan kehidupan yang akan terjadi pada manusia sebelum dilahirkan di dunia. Allah memberikan tawaran, apakah kita sanggup hidup di dunia dengan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya? Dan saat ini semua manusia yang lahir di dunia itu adalah orang-orang yang telah menyetujui janji tersebut dan telah menyanggupi kehidupan yang akan terjadi pada diri kita masing-masing. Kemudian, coba kita pikir, jika isi dari kehidupan kita yang Allah perlihatkan pada saat itu hanya kesengsaraan serta kepahitan, lantas kenapa bisa kita menyanggupi untuk dilahirkan di dunia ini? Pasti akan ada sesuatu yang indah dan bahagia ketika saatnya telah tiba selama kita taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan ingat bahwa yang terbaik itu diberikan pada waktu yang tepat, bukan dalam waktu yang cepat. Jadi pada intinya, ketika Allah memberi ujian, tanamkan dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan hadiah setelah kita mampu melewati ujian itu. Ibarat kita ikut ujian atau ulangan di sekolah, ketika kita melalui ujian itu dengan baik, maka kita mendapat nilai yang tinggi dan dapat hadiah dari guru. Seperti itulah hakikat ujian dalam hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Kalau ternyata pagi ini Bang Pro 2 kamu ngerasa memang rona merah langit kelihatan enggak sih? Itu biasanya kalau petanda senja ya. Kalau ini sih kita lagi pada nungguin banget matahari bersinar dengan cerah cerianya banget deh. Di edisi Senin paginya kamu, apalagi buat yang udah pada prepare melaksanakan rangkaian aktivitas kamu buat hari ini teman Bro 2 ya. Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Semoga hari ini bakal dapat kabar-kabar yang luar biasa. Amin ya gitu loh ya. Jadi kalau pagi-pagi itu dibuka sama afirmasi positif, sama doa-doa yang baik. Semoga hari ini semuanya bakal berjalan dengan lancar ya teman Bro 2. Walaupun mungkin bakal ada beberapa hal yang unpredictable moment, tapi kamu termasuk orang yang udah siap banget ya untuk menjalankan seluruh rangkaian aktivitas kamu. Tandanya kamu udah keren banget loh ya teman Pro 2. Alright, dan kamu dengerin suaranya Resti Chandra di Pro 2 FM. Aku bakal nemenin kamu sampai dengan selesai nanti pastinya di jam 10 pagi. So better stay close aja lah ya buat kamu semua teman Pro 2. Sambil aku bakal kasih lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi. Sekarang kita bakal move untuk dengerin Hi-Fi dengan satu-satunya spesial buat kamu deh. Yang terus stay tune aja di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: sayang.
1: Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong.
5: Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

semua bro, dua Tadulako yang udah aku puterin buat kamu spesial banget. Aku ambil dari kantung albumnya Kemencraft ya. Dan udah aku play aja buat kamu spesial banget dong teman bro dua. Selamat pagi. Aku pengen banget nyapain buat kamu dah. Sekarang udah di jalan loh jam segini. Udah pada siap banget dengan seluruh rangkaian aktivitas pagi kamu. Semua pekerjaan-pekerjaan. Pokoknya weekday itu dibuka sama hari Senin. Dan emang sih kudu harus mesti wajib banget untuk semangat kalau ngomong seputaran Senin. Iya kan? Karena memang Senin ini bakal menjadi pembuka selama satu pekan ya. Hari awal banget selama sepekan ini bakal diawali dengan hari Senin. Gitu, jadi pas juga ya buat kamu teman bro dua. Mungkin ada yang udah pada ready banget untuk pelaksanaan aktivitasnya kamu gitu loh ya. Dan udah memulai hari dengan sarapan dan hal-hal positif lainnya. Waduh, udah keren banget dong. Artinya kamu termasuk orang-orang yang emang udah siap ya untuk menjalankan rangkaian acara kamu buat kali ini teman bro dua. Pasti ya. Oke deh. Dan pagi ini di Pro 2 FM juga, kalau kamu masih mengikuti bagaimana pertandingan-pertandingan yang super keren di Piala Dunia 2026 teman Pro 2, sudah sempat ketemu juga kamu sama Belgia dan Iran gitu ya, yang dikabarkan tuh masih sama-sama buntu di babak pertama. Waduh, jadi belum ada titik terang kayaknya ya. Jadi emang timnas Belgia tuh udah melawan Iran dan mereka tuh masih imbang loh, imbang tanpa gol sampai dengan babak pertama berakhir di fase kedua di SoFi Stadium Los Angeles gitu ya. Iran tuh sempat cetak gol sebenarnya tapi dianulir setelah pemeriksaan dari VAR gitu ya. Ternyata memang terpaksa dianulir untuk golnya Iran. Dan Belgia tampil lebih dominan sejak awal pertandingan sebenarnya gitu sih teman pro 2. Tapi ya tetap aja ya hasilnya seperti itu. Jadi peluang demi peluang itu berhasil diciptain Belgia sepanjang babak pertama. Tapi emang lini belakang Iran tuh wah solid banget loh dan mampu tampil disiplin untuk meredam ancaman yang datang. Meski emang lebih banyak tertekan, tapi Iran sempat membuat pendukungnya bersorak setelah berhasil menjebol gawang Belgia pada pertengahan babak pertama. Tapi ya dibilang tadi sayangnya gol itu ya harus dianulir setelah emang tinjauan dari VAR itu menunjukkan adanya posisi offside dalam proses terjadinya gol gitu deh. Wah sayang banget ya, jadi gol dari Mehdi Taremi itu gak disahkan sama wasit. Jadi VAR itu menunjukkan kalau adanya posisi offside dalam proses terjadinya gol. Jadi skor tetap bertahan 0-0. Nah jadi setelah golnya dianulir, pertandingan kembali berjalan ketat. Belgia terus coba untuk cari celah ya di pertahanannya Iran. Tapi memang tim Meli, Iran tuh juga tetap berupaya memanfaatkan peluang dari transisi cepat gitu. Ya udah ya, sampai peluit tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan, kedua tim tuh belum mampu memecahkan kebuntuan dan gitu deh teman bro dua. Imbang ya. Ya masih teman bro dua, kalau kamu pengen banget dapat kabar-kabar lainnya masih dalam dunia olahraga sepak bola kita ya, Piala Dunia 2026 misalnya. Wow, bakal terus diupdate aja kabar-kabarnya buat kamu pastinya. Plus kabar-kabar lain juga nih yang juga aku akan hadirkan buat kamu teman Pro 2. Jadi kamu prepare aja untuk nungguin kabar-kabar lain ya dari Pro 2 FM yang bakal terus aku share aja ke ruang dengar kamu. Jadi masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan terus dengerin suaranya Resti Chandra.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Teman terbaik.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Di upstairs sama Pro 2 Matraman yang udah aku puterin buat kamu aja spesial banget ya. Well, selamat pagi. Pengen terus sehat aja buat kamu teman Pro 2. Yes. Jadi kalau ngomongin seputaran hari Senin, ngomongin seputaran aktivitas yang bakal kamu laksanakan di hari ini ya, startnya dari Senin loh. Senin ini jadi pembuka pekan. Jadi sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat udah terus aktivitasan ya. Baru ketemu sama weekend lagi di Sabtu dan Minggu. Jadi emang benar-benar Senin tuh harus jadi hari yang ya bikin kamu semangat lah ya teman berdua. Dimulai dengan hal-hal yang positif. Kayak aku bilang tadi, afirmasi positif misalnya gitu kan ya. Semoga aja loh bisa membawa hasil yang terbaik juga pastinya. Oke kan? Dan juga nih Pro 2 FM, aku pengen banget nih kasih kamu kabar yang wow, kece-kece lainnya gitu ya. Biasa, kalau ngomong seputaran pagi-pagi itu ya, kalau kamu ternyata belum sempat untuk browsing-browsing banyak kabar, tenang aja, karena aku yang bakal kasih kabarnya buat kamu teman Pro 2. Biar kamu ya gak perlu scroll-scroll ya, cukup kamu dengerin Pro 2 FM, kemudian kamu bakal dapat kabar-kabar yang update banget pagi ini. Wah, setuju dong pasti ya. Kalau ternyata kamu juga pengen dengerin lagu favoritnya kamu, ya gampang aja. Silakan kamu WhatsApp aku di 0816 1106916, atau coba deh ke aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital. Kalau belum punya, kamu langsung download aja di Google Play Store bisa, atau juga di App Store gitu teman Pro 2. Biar kamu terus dapat info-info update juga, atau juga biar kamu tetap bisa dengerin Pro 2 FM ya, kapanpun, dimanapun kamu berada. Pokoknya RRI mana aja di seluruh Indonesia bisa banget buat kamu dengerin. Ya kan, ya kan, ya. Oke lah teman Pro 2. Yang jelas juga kalau seandainya kamu termasuk orang-orang yang pagi-pagi udah pada produktif banget dengan beragam keseruan-keseruannya kamu gitu kan ya, atau pagi-pagi kamu udah ready banget membuka hari Senin dengan upacara misalnya. Wow. Tapi terkait upacara, kemarin juga sempat ada upacara ya teman Pro 2. Upacara ini yang berkaitan dengan Festival Anak Pancasila yang menjadi ruang penguatan karakter generasi muda gitu loh. Gitu, jadi ceritanya itu tuh adalah sebuah kalau aku bilang perhelatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Anak Pancasila. Jadi kegiatan ini menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia gitu ya. Jadi kegiatan seni banyak banget loh, jadi kayak seni dan teater, tari dan teater gitu ya, itu dihadirkan untuk mendorong semangat gotong royong. Jadi masyarakat diajak untuk memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan juga karakter Pancasila sejak usia dini. Pastinya kayak gitu ya. Jadi memang teman Pro 2 harus banget ya. Pas banget nih topik bahasan kita dengan hari Senin. Karena kalau Senin, aku bakal ajak kamu lebih concern ke kita Indonesia. Ntar jam 9an tapi sih. Kalau sekarang sih kayaknya random aja gak apa-apa ya. Tapi udah keren banget ketika kita tahu kemarin sempat ada Festival Anak Pancasila gitu ya. Diawali dengan upacara bendera terlebih dahulu teman Pro 2. Keren banget. Kemudian banyak banget ya yang dihadirkan di Festival Anak Pancasila itu ya. Yang pasti itu adalah untuk menghadirkan pengalaman budaya yang mengandung unsur-unsur nilai Pancasila sekaligus membangun karakter generasi penerus bangsa lewat sejarah dan kesenian gitu. Harus benar-benar kita kasih apresiasi dan dukungan untuk kegiatan seperti ini ya, supaya anak Indonesia sebagai penerus bangsa bisa terus membumikan Pancasila. Seru banget dong.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.